kata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada penternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali di jam yang ketiga, tugasan saya Ezra menemani anda. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang telah pun saya keudarakan setakat ini. Ada banyak lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda seketika nanti. Okey, dan pastinya banyak yang nak saya kongsikan dengan anda juga tentang info-info. Ini yang saya peroleh dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap hari pusat jantung Hospital Sultan Idris Shah Serdang HSIS Komite dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pesakit jantung. Seperti apa yang berlaku saban hari tanpa henti, pada 18 September 2026, warga pusat jantung Hospital Sultan Idris Shah PJHSIS sekali lagi telah membuktikan keupayaan mereka dengan mengendalikan sebanyak 69 kes intervensi kardiologi dalam tempoh sehari. Dan pusat jantung Hospital Sultan Idris Shah ini mengendalikan hampir separuh, iaitu 45% kes-kes intervensi kardiak dari jumlah kes dari semua 10 pusat jantung KKM. Okey, dan biasanya operasi akan bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, di mana sebanyak 7 makmal kateterisasi jantung HSIS beroperasi sepenuhnya bagi memastikan rawatan dapat diberikan mengikut keperluan pesakit. Dan pastinya ini antara pencapaian yang mencerminkan komitmen tinggi, kecekapan serta semangat kerja berpasukan seluruh warga kardiologi HSIS Serdang dalam nak memastikan pesakit menerima rawatan jantung berkualiti tinggi secara cepat, selamat dan berkesan. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda tentunya dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan seketika nanti. Kita ada lagu persembahan dari Ara Johari, Flow ATA. Tetapi sebelum itu, kita nak berhibur dahulu dengan lagu ini gabungan Faris Adnan dan juga Mas Idayu untuk anda, Air Titik ke Batu, Nasional FM.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Anda dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, baru saja berlalu menghiburkan anda Ara Johari dengan lagu yang berjudul Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu lama yang diperbaharui, okey, dengan rentak yang baru, yang lebih segar lah eh. Dan pastinya lagu itu tadi membawa kita ke pukul 8.24 minit pagi. Semoga tiada dendam dalam hati kita, dalam diri kita, kita lepaskan. Apa saja yang ada dalam hati kita, yang terbuku dalam hati kita tu, kita maafkan orang-orang di sekeliling kita. InsyaAllah hidup kita akan sentiasa dipermudahkan. Okey, dan pastinya ada yang dah menjamu selera pagi ni kan. Tadi kita kata selamat menjamu selera. Ada juga yang bagi tahu kat saya dah makan pagi, dah bersarapan pagi ni, awal bersarapan pagi Ahad ni kan. Okey, apa pun yang anda lakukan, semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik-baik sajalah eh, bersama dengan keluarga yang tersayang. Okey, dan saya nak menyapa kembali lah eh, rakan-rakan kita meriah nampaknya di situ. Okey, kita ada Liana Ardi katanya assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Ezra. Waalaikumsalam. Dan katanya semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera buat semua warga dan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat berhujung minggu dan salam ceria selalu. Okey, kita ada juga Lin Roslinda katanya assalamualaikum, selamat pagi semua, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Juga kita ada Sadin. Biasanya Sadin ni nasihatnya jaga diri, jaga kesihatan. Okey, terima kasih juga kepada Salwati Ibrahim katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua sahabat-sahabat Nasional FM. Selamat bersiaran, senyum dan ceria-ceria selalu. Saya sentiasa tersenyum untuk anda semua kan. Walaupun anda tak nampak saya di konti ni, tapi saya sentiasa senyum. Lebih-lebih lagi bila baca komen-komen anda ni kan, memang menghiburkan. Okey, dan kita ada juga Abang JJ Gemas. Katanya selamat pagi, layan Nasional FM. Okey, terima kasih. Juga Khatijah Muhammad Amin seperti biasa dari Kemaman, Terengganu. Setia bersama Nasional FM katanya tetap di hatiku. Okey, kita ada Ford Ranger juga. Selamat pagi minggu katanya. Terima kasih Ford Ranger. Soleh Hadian juga ada. Tidak ketinggalan katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi. Selamat berhari minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, banyak lagi ucapan-ucapan. Sabar eh, saya akan bacakan banyak lagi masa ni. InsyaAllah saya akan bacakan di ruang udara. Jadi terus setia mendengarkan kami. Ini dia lagu seterusnya untuk anda, gabungan Drama Band dan juga Sekumpulan Orang Gila ataupun SOG untuk anda semua ular. Dan selepas itu nanti kita akan dengarkan lagu Ira Milpan, Retak Hatiku dan juga Garam dan Madu untuk anda semua, Nasional FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Okey, baik. Mungkin ada di antara anda yang mengambil kesempatan untuk mengemas rumah hujung-hujung minggu ni. Apa kata kita bukan saja kemas di dalam rumah, tetapi di luar rumah juga kita kena ambil peduli. Ini berkaitan dengan denggi lah . Kerana mencegah denggi ini adalah tanggungjawab kita semua, tanggungjawab bersama. Jadi denggi ni sebenarnya merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Jadi demam denggi ini boleh mengakibatkan kematian. Dan orang ramai ataupun anda semua kena ambil langkah pencegahan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes demi mengekang penularan denggi. Jadi perkara pertama yang anda kena lakukan adalah aktiviti gotong royong lah. Kalau tak dapat buat dengan jiran dan sebagainya, anda buat dalam rumah anda, sekitar rumah anda lah, bersama dengan keluarga anda. Okey, dan pastikan anda kena lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh di tempat yang telah pun disediakan. Okey, pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan anda, dan juga ada mungkin mainan anak-anak anda yang berada di luar rumah tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Itu yang paling penting lah . Dan yang terakhir sekali, anda kena lakukan aktiviti cari dan juga musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes ini sebenarnya selama 10 minit. Tak lama, 10 minit je seminggu. Jadi anda kena ambil tindakan pencegahan ini secara proaktif bagi nak melindungi diri anda, keluarga anda dan juga komuniti dari ancaman demam denggi. Baiklah, tepat pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi sekali lagi akan dibawakan dari pusat berita RTM. Jadi untuk itu terus kekal bersama-sama dengan kami. Inilah dia, Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa?

0: iaitu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan, pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, yeah? As it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya. Dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah. Dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah. Di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat. Ya? Kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengar Belasan Alafan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Okey, baiklah, kembali di jam yang keempat bersama saya Ezel menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. 6 pagi tadi saya sudah pun memulakan siaran hinggalah ke saat ini. Terima kasih kepada yang temankan saya di udara. Saya tidak kesorangan di konti, tetapi anda lah yang menjadi peneman saya. Anda yang meneman saya teman anda. Okey, kita sama-sama teman berteman. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, hati-hati memandu, ada yang bekerja shift kan, okey, dan pastikan anda terus memandu dengan berhati-hati. Yang paling penting sekali, jangan main telefon lah, itu selalu saya nasihatkan. Kalau nak bertukar lorong dan sebagainya, gunakanlah isyarat kenderaan anda. Ataupun ada yang mungkin pagi ni nak ke tempat kerja, kan, kejap lagi nak memulakan pekerjaan, bekerja di hujung minggu seperti saya. Okey, hati-hati memandu dan pastikan anda pandu dengan tenang. Jangan terburu-buru, biar lambat sedikit lah, asalkan sampai dengan selamat. Dan yang paling penting, kalau sorang-sorang memandu tu, jangan risau, kerana saya ataupun Nasional FM akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik lah, untuk hari ini. Jadi saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita yang meriah di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aziz Muhammad Tahir. Kak Aziz kita katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aziz. Hai DJ Ezra katanya, selamat pagi, selamat bersiaran, semoga dipermudahkan sepanjang bersiaran. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, moga semuanya sihat hari ini. Nampak Kak Aziz post dekat konti Nasional FM ini, pendengar setia kita lah, Kak Aziz kita, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Juga kita ada James Pengiran, juga Marina Wati, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, dan juga semua sahabat setia Nasional FM, sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan juga dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya jom temankan Ezel dengan info yang sahih, dan juga lagu-lagu terbaik. Layan Nasional hujung minggu sambil buat kerja rumah, katanya Marina Wati. Terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar siaran Kak Marina. Okey, kita ada juga Nuriwi. Pat-pat siku lipat, hari ni hari Ahad. Senang je pantun dua kerat dia. Katanya kata-kata yang dikongsikan, saya baca lah selamat pagi, katanya selamat hari Ahad, jangan lupa tersenyum dan juga bersyukur. Itu yang paling penting, kita bangun-bangun celik, kita bernafas lagi di muka bumi ni, jangan lupa untuk kita ucapkan rasa bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah, okey. Dan pastinya saya nak teruskan lagi yang menghiburkan anda lah, dengan lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu lama lah, menghiasi ruang udara pada hari ini. Jadi teruskan kesetiaan anda, ini dia malam-malam, tetapi sekarang ni siang lah. Untuk anda semua, Nuha Barin dan juga Mimpi Nasional FM.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, baru saja berlalu lagu persembahan Lesti Kejora Zapin Melayu. Membawa kita ke pukul 9.33 minit pagi. Ada yang dengar lagu tu sambil menari-nari kan. Keluarkan peluh sikit. Apa salahnya? Sekali-sekala di hari cuti macam ni. Okey, dan yang paling penting kita kena jaga kesihatan lah. Kalau tadi mungkin dah makan banyak kan. Hujung minggu ni makan nasi lemak, mie goreng, semua yang berminyak dan berlemak tu, kita kena gerak-gerakkan lah badan kita, kan, jaga kesihatan kita. Dan pastinya kalau kita nak menghabiskan masa di luar rumah pun, kita kena tengok jugalah udara sekarang ni kan. Kalau udara kurang sihat di kawasan kita, kita kena kurangkan aktiviti luar. Dan pastikan yang paling penting kita kena minum air yang secukupnya. Okey, dan sebanyak 21 stesen pemantauan di 5 negeri, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, Sarawak mencatat bacaan tertinggi menerusi stesen ibu pejabat polis daerah IPD Serian, iaitu 182, diikuti Samarahan 168, Kuching 167 dan Seri Aman 164. Turut merekodkan bacaan tidak sihat di Sarawak ialah Bintulu dan Sibu masing-masing 153 serta Sarike 123. Manakala Johor pula mencatatkan bacaan tidak sihat di 6 stesen, iaitu Larkin 162, Pasir Gudang 155, Batu Pahat 154, Segamat 153, Tangkak 152 dan Kota Tinggi 110. Di Negeri Sembilan, nilai pula merekodkan bacaan 154, manakala Seremban 121, sementara Selangor mencatatkan 153 di Shah Alam dan 127 di Johan Setia. Manakala di Putrajaya pula merekodkan bacaan 154, manakala Ceras, Kuala Lumpur mencatat 133. Sementara itu Melaka merekodkan bacaan 110 di Bukit Rambai dan 107 di Bandaraya Melaka. Dan bacaan IPU ini antara 51 hingga 100 adalah dikategorikan sebagai sederhana. Manakala 101 hingga 200 adalah tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala bacaan IPU antara 101 hingga 200 pula dikategorikan sebagai tidak sihat. Untuk anda yang mendengarkan waktu ini, untuk mendapatkan maklumat berkaitan IPU terkini, anda boleh layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di pautan yang tersedia, ataupun anda boleh muat turun aplikasi di telefon pintar anda. Anda boleh muat turun My JAS EQMS. Okey, baiklah, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersiaran bersama-sama dengan kami. Tentunya Nasional FM sentiasa di hati. Dan saudara, Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan juga 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Dan bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Anda jangan lupa saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari ini, hari Ahad 20 September 2026 bermula pukul 9 malam. Dan anda juga boleh saksikan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Dan saya nak kongsikan dengan anda lah, wakil sekolah rendah untuk episod hari ini, sekolah SK Sri Tangkap Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman High Kedah, SJKC Hualian Perak dan SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Itu antara wakil sekolah rendah. Manakala wakil sekolah menengah pula, iaitu SMK Konven Sitiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan Junior Innovaton musim kedua bersama dengan hostnya Alif Satar malam ini di TV1 pada pukul 9 malam. Dan saudara, tepat pukul 10 pagi nanti, sekali lagi kita akan ke pusat berita RTM untuk kita ikuti ringkas. Okey, dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Ini dia persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma untuk anda, Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Click. Jangan lupa ya, download RTM Click. Betul-betul percuma tau.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. 4 maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tebing Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka, yang merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabi dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Semoga hari Ahad yang tenang ini memberi kita ruang untuk kita berehat seketika dan pastinya kita luangkan masa dengan orang yang tersayang. Kerana apa? Kerana hidup ini bukan tentang kita nak mengejar masa, tapi kita hargai setiap detik yang kita ada bersama dengan yang tersayang. Okey, jadi nikmatilah Ahad ini dengan hati yang tenang dan juga perasaan yang bersyukurlah. Okey, dan pastikan anda terus kekal bersama-sama dengan kami dan dah masuk di jam yang kelima ini. Kejap lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu retro. Kita dah sampai di zon lagu-lagu retro. Ramai peminat lagu-lagu retro ni kan. Dan sebelum itu kita nak menyapa dululah rakan-rakan kita yang meninggalkan komen di ruangan komen dan juga ada yang kongsikan mutiara kata dan sebagainya. Okey, saya akan bacakan kiriman dari Muhammad Zikri Haziq Hamdan, katanya salam hujung minggu Ahad bertemankan Ezel. Okey, terima kasih. Mami Zaida juga ada, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya salam berhujung minggu. Jom layan Nasional FM sentiasa di hati bersama pendengar-pendengar. Katanya harap sahabat-sahabatku ceria selalu. Okey, kita ada juga Anna Moni, katanya semoga dipermudahkan segala urusan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Marfuah Parlan, katanya selamat pagi, selamat bersiaran. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan pendengar Nasional FM walau di mana anda berada. Okey, kita ada juga Marsa Saleh, seperti biasa katanya assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat bertugas, selamat bersiaran di Nasional FM sentiasa di hati, katanya lagu-lagu best menghiburkan kami di hujung minggu. Semoga katanya DJ Ezel dan sahabat diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Okey, amin ya rabbal alamin. Kita ada juga Nani Ani yang dikongsikan, katanya semoga sentiasa sihat ceria, dimudahkan segala urusan dan dilimpahi rezeki hari ini. Amin ya rabbal alamin. Katanya pagi Ahad ni pagi Ahad indah berseri, duduk di rumah sambil santai. Selamat bertugas DJ Ezel hari ini. Semoga sihat sentiasa, semoga sentiasa sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan. Ada pantun Pak Kerat dikongsikan. Okey, ada lagi ni, katanya hujung minggu tak ke mana, duduk di rumah je, teman pagi dengarkan Nasional FM, layan lagu-lagu pilihan. Katanya Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Anda boleh hantarkan lagi. Hantarkan lagi, hantarkan lagi. Ucapan-ucapan anda, mutiara kata dan sebagainya. Okey, insyaAllah ada ruang dan kesempatan. Saya akan bacakan di ruang udara. Jadi terus hantarkan komen di situ. InsyaAllah seketika nanti saya akan bersama-sama dengan anda. Untuk waktu ini kita nak berhibur seketika dengan lagu ini untuk anda. Masihkah kau ingat? Nasional FM sentiasa di hati.

Nak teroka potensi dan bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 yang akan berlangsung di 5 lokasi. German Malaysian Institute GMI 20 dan 21 September, TVET Mara Johor Bahru 26 dan 27 September, TVET Mara Kemaman 17 dan 18 Oktober, University Kuala Lumpur Malaysia Spain Institute UniKL MSI Kulim Kedah 24 dan 25 Oktober dan TVET Mara Bintulu pada November 2026. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.

0: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, baru saja berlalu lagu persembahan kumpulan Spring, Sampai Hati, membawa kita ke pukul 10.29 minit pagi. Lagu yang cukup popular sekitar tahun 1992. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan juga liriknya ditulis oleh Mama Joey. Okey, dan pastinya anda boleh dengarkan lagu-lagu retro hanya di National FM, sentiasa di hati. Okey, baiklah. Saudara, setiap hari kan kita akan melalui macam-macam emosi. Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih, kadang-kadang kita marah kan, ataupun kita ada rasa kecewa lah dalam kehidupan kita seharian ni. Kerana apa? Semua itu normal sebab kita manusia. Yang penting kita kena belajar mengenali apa yang kita rasa dan tahu bagaimana kita nak menguruskannya dengan baik. Jadi untuk anda nak ketahui dengan lebih lanjut lagi, dengarkan Alpha 2.0 esok 21 September 2026 hari Isnin pukul 10.30 minit pagi dengan tajuknya Kenali Emosi Bina Harmoni, yang akan bersama-sama nanti insyaAllah kupasannya oleh Tuan Azlan Seruji yang merupakan pegawai psikologi Jabatan Penyiaran Malaysia. Untuk anda semua yang setia mengikuti Alpha 2.0 dan juga esok juga Alpha Eksklusif pada pukul 2.30 minit petang, kita akan bersama-sama dengan tetamu Tuan Tarmizi bin Tambicik yang merupakan pengarah bahagian pembangunan perakaunan dan pengurusan BPPP Jabatan Akaunten Negara Malaysia untuk topik esok ke arah peluncuran dan persidangan perdana piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal Zakat dan Wakaf PPIB ZW. Okey, jadi untuk anda semua teruskan mendengarkan National FM. Esok ada banyak perkongsian, yang paling penting esok untuk anda kenali emosi bina harmoni 10.30 minit pagi hanya di National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, yeah, yang terindah hanya sementara. Nyanyian Era Fazira tadi membawa kita ke pukul 10.45 minit pagi untuk anda yang mendengarkan National FM di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Indonesia, di Brunei dan juga di Singapura. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua dan pastikan anda terus dengarkan National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Okey, dan saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita yang meninggalkan mutiara kata, pantun kan, ucapan dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Jaya Kesuma, katanya assalamualaikum DJ Eza. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran, selamat berhujung minggu dan ceria-ceria selalu. Okey. Kita ada juga Nur Ariza, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Ariza, selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak-banyak. Tidak ketinggalan Pak Yo Senai, JDT, juga kita ada Hazrul Ramli, tidak ketinggalan kita ada Hamdan Arifin seperti biasa, katanya semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Okey, terima kasih juga. Kita ada Alice Raymond, katanya semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat berhujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Okey, dan juga untuk anda pada hari ini mungkin ada yang menghadiri majlis kenduri kahwin. Semalam pun ada juga kenduri kahwin kan, dua hari ini penuh lah. Dan pastinya buat pasangan yang baru melangkah ke alam perkahwinan, semoga ikatan yang dibina ini sentiasa dipenuhi dengan kasih sayang, kesabaran, itu yang paling penting sekali, dan juga saling memahami. Dan semoga bahtera rumah tangga yang dibina ni kekal bahagia, kekal harmoni dan bersama hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Juga semalam ada rakan-rakan kita lah yang juga dulu merupakan penyampai National FM, Nadir Nordin, yang telah pun melangsungkan perkahwinan dengan pilihan hatinya, Nur Atika. Semalam selamat diijab kabulkan. Dan ada juga rakan-rakan kita, rakan-rakan RTM yang turut memeriahkan majlis perkahwinan ataupun persandingan Nadir dan juga Nur Atika semalam. Termasuklah Dian Nawai dah terlepas ke Pahang sana tu. Okey, dan pastinya saya doakan semoga ikatan ini terus kekal hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali di jam yang terakhir. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Hari ini hari Ahad 20 September 2026. Dan suka saya kongsikan info yang dikemas kini dari laman portal berita RTM. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas, iaitu sebanyak 598 orang berbanding 526 pada tahun sebelumnya. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kajian mendapati bahawa tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden, dengan sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan perlakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Datuk Ruslin berkata selain tekanan emosi, wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Dan beliau berkata AADK turut mengukur keberkesanan atau pencapaian rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK berdasarkan indeks kepulihan klien atau IKK, dan pencapaian tersebut bagi klien wanita mencapai 76.4% pada tahun lepas. Dan berita yang seterusnya, seorang wanita maut selepas boat rafting yang dinaikinya bersama 5 rakan terbalik di Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru, Selangor pada Sabtu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, memaklumkan mangsa berusia 34 tahun itu terjatuh dari boat ketika melalui jeram pertama sekitar pukul 12 tengah hari. Dan menurut rakan mangsa, boat rafting yang dinaiki mangsa bersama 5 rakannya telah terbalik dan mereka terkeluar dari bot di jeram pertama. Jelas kenyataan itu lagi, JPPM menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 3.52 petang sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru tiba di lokasi 8 minit kemudian. Dan berita seterusnya, lebih 5,000 aduan diterima sepanjang pelaksanaan program Wakil Rakyat Untuk Rakyat atau WRUR di 28 Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abrau Yusof berkata, daripada jumlah itu, 71% aduan telah berjaya diselesaikan, manakala selebihnya masih dalam proses tindakan susulan mengikut kategori dan jenis permasalahan yang dibangkitkan rakyat. Dan program berkenaan turut menyaksikan lebih 100,000 rakyat disantuni sepanjang pelaksanaannya, sekaligus memberi ruang kepada kerajaan negeri mendekati rakyat serta mengenal pasti isu yang dihadapi secara langsung. Dan untuk anda yang ingin mengetahui berita dengan lebih lanjut lagi, pastikan anda terus kekal mendengarkan kami di Nasional FM untuk ringkas 12 tengah hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak teroka potensi dan bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 yang akan berlangsung di 5 lokasi. German Malaysian Institute GMI 20 dan 21 September, TVET Mara Johor Bahru 26 dan 27 September, TVET Mara Kemaman 17 dan 18 Oktober, University Kuala Lumpur Malaysia Spain Institute UniKL MSI Kulim Kedah 24 dan 25 Oktober dan TVET Mara Bintulu pada November 2026. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, suratan atau kebetulan Kenny, Remy dan Martin. Lagu yang popular sekitar tahun 1986. Pastinya membawa kita ke pukul 11.16 minit pagi. Tiada yang kebetulan dalam kehidupan kita ini. Apa yang berlaku, sama ada baik atau buruk, adalah suratan yang membawa 1001 hikmah sebenarnya untuk kita belajar daripada kehidupan ini. Okey, berkata-kata yang orang kata mutiara kata yang saya kongsikan dengan anda. Okey, dan pastinya saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Sunflowers, katanya salam ceria pagi buat DJ Ezzet, salam minggu untuk semua yang mendengarkan National FM waktu ini dari Sunflowers. Terima kasih banyak-banyak, dah tersasuh-sasuh saya ni kan. Okey, kita ada juga Tumiyam Virgo, katanya hadir dari Medan. Terima kasih Tumiyam Virgo. Santalia Berwas pun ada, katanya selamat bertugas di hujung minggu. Okey, dan kita ada juga Noraini Rina Norjis, katanya dari Sandakan. Assalamualaikum DJ Ezzet. Waalaikumsalam Noraini. Katanya salam hujung minggu semua, dan kata-kata yang dikongsikan, semoga kita semua dan ahli keluarga mendapat berkat, rahmat serta perlindungan dari Allah, dan doa-doa dimakbulkan. Okey, terima kasih banyak-banyak juga. Kita ada siapa lagi ni? Rosli Sultan. Okey, katanya assalamualaikum DJ Ezzet. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan dan tugasan kita 6 hingga 12 tengah hari. Katanya lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati, layan dari Kuching, Sarawak. Okey, terima kasih orang Kuching. Okey, kita ada juga Muhammad Ramli, Jaafar, ada Ibra Mat Akib, katanya dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, tidak ketinggalan juga kita ada Easy Z, katanya salam hujung minggu, selamat pagi, semoga ceria selalu dalam menjalankan tugas, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala tugasannya. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita ada juga CMS Friend, salam sejahtera dan selamat menjalankan tugas, katanya selamat berhujung minggu dan semoga sihat hendaknya, dari Kuching buat seluruh pendengar setia National FM. Okey, ramai orang Kuching Sarawak pagi ni kan. Okey, dan kepada anda orang-orang Kuching, orang Sarawak, jaga kesihatan anda. Okey, dan pastinya kita banyak lakukan aktiviti di dalam rumah lah, kurangkan aktiviti di luar rumah. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini. Kita nak teruskan lagi dengan rangkaian lagu-lagu retro untuk anda semua. Ini dia Mengemis Rindu, persembahan dari Nur Anisa Idris untuk anda semua. National FM sentiasa di hati.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali bertemu dengan saya Ezel di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati. Dan harapan saya semoga anda terus kekal di frekuensi kami di seluruh negara. Dan pastinya terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Yang dengarkan di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk orang Sabah, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti menganjak anda, menjemput anda untuk ke Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 di Universiti Malaysia Sabah UMS esok dan Selasa. Isnin dan Selasa 21 September dan 22 September bermula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang di Kompleks Dewan Kuliah Pusat Kedua UMS. Okey, dan pastinya pelbagai aktiviti interaktif ada sebenarnya dengan Karnival Minggu Sains Negara ini yang anda boleh sertai anak-anak anda terutamanya. Okey, ada astronomi inklusif, ada juga meet and greet angkasawan negara, perkongsian ilmu, ada science show, ada misi eksplorasi nuklear ataupun escape room, ada juga STEM speaker series, cerapan matahari, teater sains, dan semestinya cabutan bertuah dan juga quiz trivia yang disediakan untuk pengunjung karnival ini, dan tentunya food truck dan banyak lagi. Dan yang paling penting, yang paling utama, masuk adalah percuma. Jadi sama-sama kita semarakkan pembudayaan sains, teknologi, inovasi dan juga kreativiti sebenarnya dengan Karnival Minggu Sains Negara yang akan diadakan di Universiti Malaysia Sabah Isnin dan juga Selasa 21 dan 22 September 2026.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Itu dia tadi, Endang S. Taurina dengan Apa Yang Ku Cari. Apa yang anda cari? Tentulah frekuensi National FM sentiasa di hati. Okey, dan pastikan anda terus dengarkan National FM ketika memandu. Mungkin ada yang di rumah sedang memasak. Okey, ataupun di tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih saluran National FM sebagai teman anda, okey, setiap masa. Dan saya nak menyapa kembalilah okey, rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Aniza Samin, okey, katanya salam hari Ahad dan selamat bertugas, okey. Dan apa lagi katanya dengarkan lagu yang best berbagai rentak dan irama dari era 80-90 hingga kini sambil mengemas rumah, membasuh baju serta menyediakan menu masakan hari ini. Katanya Aniza Zamin masak asam pedas ikan selayang dengan sayur bendi aja. Okey, sedap dengar kan. Okey, dan kita ada juga tidak ketinggalan Sarini Rais. Katanya selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam serta semua pendengar setia National FM, selamat bertugas dan salam hujung minggu. Seniman Man juga ada tidak ketinggalan Pak Su Omar, Nur Muhammad, juga kita ada Hasnur Rizal. Okey, terima kasih banyak-banyak. Katanya selamat bertugas, jom layan dan melayang. Jangan melayang. Bahaya. Okey, tenang-tenang katanya. Alright, dan siapa lagi ni? Khairul Azlan. Azlan, selamat pagi Kak Ezel. Okey, boleh saya minta lagu? Oh, kalau nak minta lagu, anda boleh buat permintaan di poster pilihan bersama 2.0 sudah pun dikongsikan. Okey, anda boleh buat pilihan lagu anda di situlah. Dan siapa lagi ni, terima kasih juga kepada Nur Isa, katanya selamat bertugas, National FM sentiasa di hati. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Sudah sampai ke penghujungnya saya bersiaran seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Okey, dan semoga apa yang kita lalui pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya dipermudahkan dan hati kita sentiasa tenang, insyaAllah. Jadi jaga diri, jaga hati anda dan teruskan hari anda hari ini dengan senyuman. Bukan saja senyum pada diri anda, tetapi juga dengan orang-orang yang berada di sebelah kanan, sebelah kiri dan juga di sekeliling anda. Teruskan senyuman. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan ke udara lagi di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Penggiat seni dan industri kreatif dalam negara akan terus didukung agar lebih banyak karya bermutu dapat dihasilkan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha tersebut membolehkan martabat seni dan budaya Malaysia diangkat ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian selepas berkesempatan menghadiri pementasan teater muzikal

Nak teroka potensi dan bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke MARA Career Crafting 2026 yang akan berlangsung di 5 lokasi. German Malaysian Institute GMI 20 dan 21 September, TVET MARA Johor Bahru 26 dan 27 September, TVET MARA Kemaman 17 dan 18 Oktober, University Kuala Lumpur Malaysia Spain Institute UniKL MSI Kulim Kedah 24 dan 25 Oktober dan TVET MARA Bintulu pada November 2026. MARA Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.

0: Untuk anda, dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat tengah hari kepada anda yang ketika ini yang mana sedang dengarkan Nasional FM di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, alhamdulillah hari ini anda bersama saya lagi, Izzy Marzuki, menerusi Nasional Hujung Minggu untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan yang pastinya untuk jam ini bermula 12 tengah hari sehinggalah 6 petang nanti, saya akan terus menemani anda di Nasional Hujung Minggu. Dan terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Ezel, yang dah pun bersama anda 6 jam bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Katanya Ezel nak pergi makan-makan bersama suami lepas ni. Semoga selamat berhujung minggu jugalah buat Ezel dan juga keluarganya. Dan hari ini pastinya banyak lagu pilihan dan juga perkongsian menarik yang akan saya bawakan kepada anda. Dan harapan saya lah anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Nasional FM. Dan kepada ini juga mungkin ada yang banyak sangat aktiviti hujung minggu, mungkin ada juga yang tengah memandu, nak pergi makan tengah hari ataupun nak menghadiri majlis perkahwinan dan juga sebagainya. Semoga anda sentiasa berhati-hati di perjalanan. Kalau kata sedang memandu tu, maklumlah cuaca pun tak berapa baik, sentiasa fokus, berikan isyarat ketika nak menukar lorong. Dan yang paling penting, sentiasa jaga jarak kenderaan anda. Dan kalau anda yang nak katakan tak ada buat apa aktiviti hujung minggu ni, dan mungkin juga ada yang mungkin bekerja juga hujung minggu ni, selamat bertugas saya ucapkan. Dan kalau ada yang nak hantarkan ucapan dan juga komen-komen ataupun kepada sesiapa sajalah, sahabat tersayang ke, ahli keluarga ke, anda boleh berbuat demikian di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebentar lagi saya akan letakkan gambar di situ dan anda boleh hantarkan ucapan-ucapan anda melalui gambar yang telah pun saya letakkan. Dan sebentar nanti untuk jam yang pertama ini, saya akan bawakan kepada anda seleksi lagu tanpa henti sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan kita akan kembali semula selepas utama jam 1 tengah hari di jam yang kedua nanti. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: anda juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rasadi.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustaz Luqman Hakim. Kali ini kita nak bercakap tentang taubat setiap hari. Sebab apa kita kena bertaubat setiap hari? Sebab kita pun melakukan dosa setiap hari, sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, anak Adam itu melakukan dosa. Setiap anak Adam, termasuklah saya. Dan sebaik-baik mereka ialah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dalam agama kita, kita kena minta ampun kepada Allah setiap hari. Dan antara benda yang boleh kita buat ialah istighfar. Istighfar nampak macam ringkas, nampak macam mudah. Tapi sebenarnya amalan ini besar pahalanya dan besar manfaatnya kepada kita. Ada satu kisah, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal pergi musafir ataupun bahasa kita travel. Sampai satu tempat, Imam Ahmad bin Hanbal dia penat macam kita lah. Kalau jalan jauh sampai satu masa kita penat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun dia mencari sebuah masjid untuk berehat. Ini ulama punya perangai. Bila penat dia akan mencari masjid untuk berehat. Sebab dalam masjid, bila kita iktikaf, dapat pahala. Tapi kalau tempat lain, tak dapat apa-apa. Jadi ketika mana dia nak masuk sebuah masjid tersebut, ketika itu dihalang pula oleh Tok Siak. Tok Siak kata, kau nak masuk sebab apa ni? Kalau nak solat, silakan. Tapi kalau nak berehat, minta maaf. Kan kalau kau tidur, keluar air basi dan sebagainya, rosak pula masjid ni. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya sebenarnya nak solat, kemudian nak rehat seketika. Tapi kalau tak boleh, tak apalah. Imam Ahmad bin Hanbal pun, dia pun jalan-jalan. Kemudian diseru ataupun dipanggil oleh seorang pakcik penjual roti pada ketika itu. Kata pakcik, wahai tuan, kesini kamu. Aku tengok kau ni letih semacam, kau dari mana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ni pakcik orang Johor mencari tempat nak berehat. Lalu kata pakcik tu, tak apalah, kau duduklah sini di kedai aku, berehat di kedai aku. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bila dapat tawaran rehat di kedai pakcik tu, dia tak duduk saja. Perangai ulama yang kedua, dia akan perhatikan setiap yang berlaku di sekeliling dia, termasuklah perangai pakcik penjual roti ni. Dia tengok pakcik penjual roti ni sangat aneh, sebab setiap perkara yang dia lakukan akan diiringi dengan istighfar. Dia tanya, roti istighfar, dia buat itu istighfar, dia ambil ini istighfar. Setiap perkara diiringi dengan istighfar. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai pakcik, ma fa'idatu istighfar, apakah kelebihan istighfar? Lalu kata pakcik ni, aku buat setiap perkara diiringi dengan istighfar, melainkan Allah akan kabulkan setiap permintaan hajat aku. Subhanallah. Tapi kata pakcik tu, wahai tuan, ada satu lagi sebenarnya permintaan saya yang tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau boleh saya tahu pakcik, apa lagi satu tu? Kemudian kata pakcik ni, sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya hajatkan, iaitu saya ingin sangat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad bin Hanbal, aku ni walaupun tak ada TikTok, popular juga aku eh. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau begitu pakcik, hajatmu telah dikabulkan oleh Allah, sebab sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik tu. Sebab itu hari ini tuan-tuan banyakkan istighfar. Tuan-tuan nak jumpa siapa? Mak Kilau. Banyakkan istighfar. Kan? Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan orang-orang yang baik. Wallahu'alam, jumpa kita lagi dalam masa bersama dengan saya Ustaz Luqman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali semula bersama Izzy di jam yang kedua pada ketika ini, Nasional Hujung Minggu. Saya temankan anda bermula jam 12 tengah hari tadi sehingga ke pukul 6 petang nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang menemani saya untuk edisi hari ini Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan sebentar tadi juga tepat pukul 1.10 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Baiklah, untuk hari ini banyak lagu pilihan dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik akan saya bawakan kepada anda, dan harapan saya anda terus kekalah bersama dengan kami di Nasional FM. Dan kepada yang memandu pada ketika ini, mungkin banyak aktiviti hujung-hujung minggu ini kan, sentiasa pandulah dengan cermat, pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Yang sedang bertugas juga, selamat bertugas saya ucapkan. Dan yang mungkin ada juga yang sedang ketika ini menjamu ataupun makan tengah hari, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan untuk 3 jam ini sehingga jam 4 petang nanti, pastinya saya akan bawakan lagu-lagu terkini untuk anda. Dan pada pukul 3.20 minit petang nanti, insyaAllah ada sesuatu yang menarik saya akan bawakan kepada anda menerusi slot suara 34 Puncak Prestasi. Ada tetamu yang akan bersama dengan kita nanti. Nak tahu siapa, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk waktu ini terus saja kita dengarkan. Ini dia lagu dari Tulus dengan Monokrom. Nasional FM, sedih hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Ya, itu dah tadi persembahan daripada Nabila Razali dengan buah tangan terbarunya Cukup Sampai Sini. Baiklah, untuk anda yang berada di sekitar Negeri Sembilan ketika ini, anda boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Manakala anda yang berada di sekitar Melaka dan Segamat, anda boleh ikuti kami melalui frekuensinya 96.6. Selain itu juga, anda boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di rtm.gov, rtmclick.gov.my, juga melalui portal radio RTM. Dan untuk pengguna MyTV, salurannya ialah 701, manakala pengguna Astro ialah 869. Baik, untuk waktu ini juga saya nak kongsikan sedikit kepada anda antara perkembangan terkini cuaca di sebelah petang nanti. Di Semenanjung Malaysia dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, dan juga ribut petir di Pahang, Kedah dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala jerebu turut direkodkan berlaku di sekitar wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sementara itu di Sabah pula, ribut petir turut dijangka berlaku di beberapa tempat di sekitar pedalaman Pantai Barat dan juga Sandakan, manakala hujan di beberapa tempat di sekitar Tawau dan juga Kudat. Manakala di Sarawak juga, ribut petir di beberapa tempat turut berlaku, dijangka berlaku petang ini, iaitu di sekitar Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang, manakala jerebu turut direkodkan berlaku di Seri Aman dan juga Bentong. Dan kalau kita berkata mengenai jerebu ini, keadaan sekarang sememangnya tak berapa mengizinkanlah. Kalau kita tengok keadaan jerebu masih lagi berlaku, dan kalau anda mula terdedah dengan kesan-kesan berkaitan dengan jerebu, terutamanya apabila hidung terasa berair dan juga kerak bersin ataupun terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, selain terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, mata juga terasa pedih dan juga berair, kulit badan dah terasa gatal-gatal dan mula rasa sakit dada, anda dinasihatkan untuk elakkan berada di luar bangunan, sentiasa tangguhkan aktiviti luar yang lasak, sentiasa gunakan pelitup muka terutamanya yang berjenis N95. Dan kalau anda ada mengambil jadual mengambil ubat-ubatan, patuhi jadual pengambilan ubat anda, dan sekiranya keadaan berterusan, anda perlu dapatkan rawatan segera jika terasa tidak sihat ataupun mengalami simptom-simptom seperti mana yang telah pun saya katakan tadi. Jadi jangan ambil mudah berkaitan dengan jerebu ini. Kadang-kadang kita rasa kita mampu bertahan, tapi sebenarnya kita sudah pun mengalami simptom-simptom berkaitan dengan jerebu. Baiklah, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi seleksi lagu-lagu terkini yang akan saya bawakan kepada anda. Jom kita dengar, ini dia Usop dengan Mungkir. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. 1:51 tengah hari ketika ini. Baiklah saudara, Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Dan untuk minggu yang pertama ini, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap. Sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Jangan lupa saksikan Junior Innovaton musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari ini, Ahad 20 September 2026 pada pukul 9 malam. Dan siaran ulangannya dapat anda ikuti pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Jangan lupa temu janji anda malam ini 9 malam di TV1 Junior Innovaton musim kedua. OK, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti ringkas dari pusat berita RTM dan selepas itu anda kembali semula bersama Izzy di jam yang ketiga. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

terutama Jalan Dungun Kuala Terengganu dekat Pulau Serai Dungun Jumaat lepas sedang dalam siasatan perhilitan Terengganu. Pengarahnya Dennis Tan Chun Yung berkata hasil temubual dengan pekerja kedai berhampiran lokasi berkenaan, tapir itu dipercayai dilihat pada kira-kira 10 malam. Beliau berkata tapir tersebut dipercayai keluar dari kawasan hutan simpan Sungai Pimpin yang terletak kira-kira 3 km dari lokasi ia dilaporkan berkeliaran. Skuad Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta pada Selasa untuk bersaing dalam Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia selain Singapura dan Bangladesh. Kumpulan B pula merangkumi Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Malaysia yang berada pada kedudukan 136 dunia akan memulakan kempen menentang Bangladesh di Gelora Bung Karno. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, Nasional FM sentiasa di hati. 2.17 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti siaran kami. Tidak kiralah di mana juga anda berada. Sama ada di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Di selatan tanah air, di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Juga sahabat-sahabat saya di Sabah, Sarawak. Dan juga negara-negara jiran kita yang berdekatan. Di Singapura, di Indonesia, juga di Brunei dan juga di selatan Thailand. Kabarnya juga siaran kami turut dapat didengari di sehingga di Incheon, Korea Selatan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus mengikuti Nasional FM di mana juga anda berada. Tidak kiralah melalui platform apa sekalipun, sama ada yang mendengar melalui radio ataupun melalui secara penstriman langsung di RTM Klik dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai stesen pilihan anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan yang nak dibacakan hujung minggu ini. Antaranya Muhammad Zikri Haziq Hamdan, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengarkan hujung minggu di Nasional FM sentiasa di hati. Tun Dr. Philip Maling juga katanya Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Nak tolong putarkan lagu Angin Malam dari Brori Marantika. Okey, insyaAllah kalau ada kesempatan nanti saya akan tunaikan. Juga permintaan ucapan dari Siti Rahmadiani, katanya selamat tengah hari. Dan juga Nenek Ani juga ada. Princess Sue, layan Nasional hujung minggu 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan juga ada Ramli Jaafar, seperti biasa selamat petang Ahad, selamat bersiaran di Konti Nasional FM hujung minggu. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat berhujung minggu, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, amin amin. Dan selain daripada itu juga ada ucapan-ucapan daripada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat bertugas di segmen Nasional FM hujung minggu. Dan juga Ita Chot kita, Kak Ita dari Botani Ipoh, terima kasih mendengarkan Nasional FM pada ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan, kata Kak Tacot kita. Ada juga Masya Rasul. Selain itu juga ada Nenek Ani, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan hujung minggu ni, katanya Nani Ani tak ke mana-mana, nak rehat je di rumah sambil santai dengarkan Nasional FM. Dan buat anak-anak yang bertugas atau bercuti, semoga semuanya sihat, sentiasa dalam doa dan ingatan. Dan ucapannya buat sahabat Nasional FM, semoga hujung minggu ini dipenuhi ketenangan, keceriaan dan juga senyuman. Selamat mendengar lagu-lagu best. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Ainul Jaafar juga, katanya salam Ahad, salam hujung minggu Nasional FM Next Level 2.0 sentiasa di hati. Jom layan lagu-lagu retro dan terkini, berita-berita sahih dan info-info terkini. Santai-santai je, layan cuti-cuti hujung minggu dari Hulu Selangor. Terima kasih kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan pada waktu ini. Anda boleh terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, saya akan bacakan nanti. Dan yang untuk anda ingin membuat pilihan lagu-lagu, anda masih lagi berbuat demikian melalui pilihan bersama 2.0. Ada poster yang telah pun kami letakkan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Di situ anda boleh letakkan dua lagu pilihan anda. Dan berkemungkinanlah ini bergantung pada penyampai ataupun DJ yang bertugas malam nanti, sama ada lagu-lagu mana yang akan diputarkan. Anda terus setia bersama dengan pilihan bersama 2.0. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi berhiburan kita. Ini dia lagu dari Kid Syafiq, Cinta Pakai Hati. Nasional FM sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia persembahan dari Atta Rothman dengan Baik Chow Dulu. Tapi anda jangan chow dulu. Anda kena teman saya sehingga ke pukul 6 petang nanti. Kerana selepas ini di jam yang ketiga, anda akan bersama dengan saya untuk segmen Suara 34 Puncak Prestasi. Kita akan bersama dengan adik Khairin Darwisha dan juga Noah Warzukni, iaitu dua atlet cilik kita yang bakal membawa nama Malaysia ke Southeast Asia Fin Swimming Championship 2026 yang bakal berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober 2026 di Pusat Akuatik Larkin Johor. Ini sirip muda kita lah, harapan negara untuk membawa cabaran ke peringkat dunia satu masa nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus kekal menemani saya untuk saat ini. Sambil-sambil tu saya nak ingatkan jugalah kepada anda, ini berkenaan dengan spoofing call Jadi jangan mudah terpercaya ataupun terpedaya walaupun nombor telefon yang tertera kelihatan seperti nombor rasmi. Dan kalau kadang-kadang tu kita terima panggilan, kadang-kadang ada nombor yang macam 03-8888, kita rasakan itu daripada agensi kerajaan dan juga sebagainya. Tapi sebenarnya penjenayah boleh memalsukan nombor telefon dan menyamar sebagai pihak berkuasa, bank atau agensi kerajaan untuk menakutkan mangsa serta mendapatkan maklumat peribadi dan wang anda. Jadi apa anda perlu lakukan, anda perlu kekal tenang, hentikan panggilan dan jangan terpedaya, dan lindungi diri daripada menjadi mangsa spoofing call. Jadi amalkan konsep 3S, iaitu sentiasa soal, sekat dan juga sebar. Jadi soal kesahihan maklumat yang disampaikan, sekat diri anda dari berkongsi maklumat peribadi dan maklumat perbankan anda, serta sebar dan kongsikan modus operandi bersama penguatkuasa dan juga rakan-rakan anda. Dan sekiranya anda menjadi mangsa, anda boleh hubungi hotline bank anda untuk menghentikan transaksi mencurigakan dan juga laporkan kepada Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC di talian 997. Dan yang paling penting, sekiranya anda telah menjadi mangsa, anda boleh buat laporan polis untuk tindakan lanjut. Jadi sentiasa berwaspada, awasi spoofing call ini. Kadang-kadang tu kita terima, kita ingatkan tempat ataupun agensi kerajaan dan kita terus angkat, dan apabila kita secara tidak langsung kita sebarkan semua maklumat peribadi dan juga maklumat perbankan. Ini kena hati-hati macam zaman sekarang ni, macam-macam teknologi terutamanya yang melibatkan AI dan juga sebagainya, kita perlu lebih berhati-hati. Baiklah, jam 3 petang nanti seperti biasa, ringkas jam 3 petang akan menemui anda, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya untuk jam yang seterusnya. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Jesi rasmi Harimau Malaya, Jesi Hom Baharu menampilkan jalur berwarna hitam dan cuka kuning. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: National FM sentiasa di hati. 3.14 minit petang ketika ini. Dan untuk seketika, kita nak bersama dengan Mira Han yang kini berada di ASEAN China Youth Host Championship 2026 di Nanning, China.
2: Terima kasih DJ Dikonti. Hai, Assalamualaikum. Saya Mira Han. Kini berada di China sempena ASEAN China Youth Host Camp 2026. Kunjungan ke China Delhi telah membuka satu perspektif mengenai penggunaan AI dalam kewartawanan, di mana AI boleh bantu cepatkan proses kerja, tetapi AI ini bukanlah sumber fakta kerana wartawan masih perlu turun ke lapangan, menyimak maklumat dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat. Dan kemudian kami mengikuti sesi selama 2 jam di Communication University of China mengenai kandungan digital, penghasilan video pendek serta penggunaan AI dalam industri media, di mana walaupun teknologi semakin maju, pengalaman sebenar, nilai dan kreativiti manusia sebenarnya masih lagi penting dan perlu dititik beratkan. Dan perkembangan ini juga relevan untuk industri media di Malaysia, termasuklah RTM, apabila teknologi AI boleh membantu proses penghasilan kandungan dan penyiaran. Namun, teknologi perlu bergerak seiring dengan ketepatan maklumat, kreativiti dan sentuhan manusia. Dari China, saya Mira Han, kembali bersama penyampai di Konti Nasional FM.
1: Terima kasih Mira yang berada di Nanning, China bersempena dengan ASEAN China Youth Host Camp 2026. Baik, saudara, sebentar lagi kita akan bersama di dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan tetamunya Khairin Darwisha dan juga Noah Warzukni yang akan membawa nama Malaysia ke Southeast Asia Fin Swimming Championship 2026 yang berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober 2026 di Pusat Akuatik Larkin, Johor. Apa perkongsiannya, apa ceritanya, saya akan bawakan kepada anda sebentar saja lagi. National FM sentiasa di hati.

0: Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: 3.23 minit petang ketika ini, anda kembali semula bersama saya, Izzy. Dan untuk waktu ini, kita nak bersama di dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi. Dah sampai pun tetamu-tetamu saya. Awal sebenarnya, dia orang sampai tadi. 2.30 dah pun ada dekat sini menunggu sehingga ke pukul 3.20 minit petang pada ketika ini. Dan kalau kita tengok, kita nak bercerita berkenaan dengan kejayaan dua atlet cilik ini. Kalau kita tengok di sebalik kejayaan mereka ni lah, pasti ada latihan yang tak pernah nak mengenal penat, semangat dan terus mencuba. Dan yang paling penting adalah sokongan keluarga dan juga jurulatih yang sentiasa berada di belakang mereka. Dan hari ini kita nak bawakan kisah dua beradik ini, iaitu adik Khairin Darwisha dan juga adik Noah Warzukni, iaitu atlet cilik berbakat dalam sukan fin swimming ataupun renang siri. Jadi apakah yang mendorong Khairin dan juga Noah ni nak memilih sukan fin swimming ni, dan bagaimana latihan mereka dan sejauh mana peranan ibu bapa dan juga jurulatih untuk membentuk perjalanan dua atlet cilik ini. Ini yang kita nak kongsikan. Tapi terdahulu saya nak share jugalah, mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, apa benda ni sukan fin swimming ni? Kalau sukan swimming renang biasa tu mungkin orang tahulah. Ini berdasarkan rujukan saya juga, fin swimming ni antara aktiviti ataupun renang yang menggunakan renang sirip, iaitu sukan yang menggabungkan teknik renang dalam penggunaan sirip pada kaki untuk bergerak dengan lebih pantas di dalam air. Dan ada apa yang menarik tentang fin swimming ni, dia menggunakan sirip khas dan atlet boleh menggunakan sama ada B fins, iaitu dua sirip berasingan seperti kaki katak tu, ataupun menggunakan monofin, iaitu satu sirip besar yang digunakan pada kedua-dua kaki yang bergerak macam ikan lumba-lumba. Dan juga ianya lebih pantas sebenarnya daripada renang biasa untuk menghasilkan daya tolakan yang lebih besar, membolehkan atlet ni bergerak dengan lebih laju lah. Okey, untuk pengenalannya lah, tu panjang lah tu. Kalau kata uncle, panggil uncle boleh lah. Kalau panggil abang rasa macam memang nampak sebaya kan, tapi rasanya lebih baik panggil uncle lah kot. Okey, nak tanya jugalah first lah, soalan yang pertama lah untuk Khairin dengan Noah. Dah pernah datang konti nasional pertama kali?
3: Pertama kali.
2: Macam mana datang kat radio ni? Okey ke? Seronok ke?
3: Khairin?
2: Okey lah, boleh lah kan. Macam biasa lah, ada DJ semua kan, ada lagu kan. Okey lah, nak tanya jugalah pada Khairin. Angka tanya Khairin dulu ya. Sebenarnya macam mana Khairin mula-mula kenal dengan sukan fin swimming ni? Apa yang membuatkan Khairin nak cubalah sukan fin swimming ni?
3: Sebenarnya mula-mula ibu saya hanya beli snorkel. And then lama-lama ibu saya beli fin baru. So dekat situ tiba-tiba ada pertandingan fin swimming. Saya ibu saya masukkan saya, and saya training lah sungguh-sungguh untuk nak menang.
2: Okey, Noah pula macam mana? Mula-mula tu ibu ada belikan apa fin juga ke, macam mana?
3: Ada.
2: Ada. Jadi memang minat ke atau ikut kakak je lah? Kakak masuk, Noah pun masuk je lah.
3: Betul.
2: Oh, macam tu. Okey, Khairin. Nak tanya Khairin lagi lah kan. Macam mana bila tadi tu katanya mama dah belikan snorkel semua suruh masuk kan. Bila dah cuba sukan fin swimming ni, rasa macam mana? Rasa suka ke? Atau rasa macam, alah mama tunggulah dulu. Kata nanti rasa macam susah lah ke, macam mana?
3: Dah sukalah waktu tu.
2: Oh, dah memang sukalah. Jadi Noah pula, bila dah belajar fin swimming ni, apa yang seronoknya Noah?
3: Seronoknya sebab bila pakai snorkel tu dia boleh bernafas dekat atas air lah.
2: Okey. Jadi selain daripada tu?
3: Waktu ibu beli fin tu, saya bila saya pakai rasa macam laju pula saya tu.
2: Oh, kalau tak pakai tu rasa macam slow pula kan. Jadi bila dah pakai, tiba-tiba selaju pula kan. Okey, nak tanya jugalah kepada ibunya Puan Saiha. Turut berada di konti juga, jurulatihnya lah ni, orang turang belakang yang kata cukup kuat lah membimbing kedua-dua beradik ni. Itu Cik Azwin eh?
4: Ya, saya.
2: Cik Azwin juga. Nak tanya pada Puan Saiha dulu lah. Puan kan sebenarnya, bagaimana sebenarnya kata tadi membelikan snorkel kepada Khairin dan juga Noah. Tapi sebenarnya dari di sebalik itulah bagaimana bermulanya cerita Khairin dan juga Khairin dan juga Noah ni terlibat dalam sukan ni. Siapa yang terlebih dahulu cadangkan mereka untuk cuba sukan fin swimming ni?
5: Okay, mula-mula betul lah cerita Khairin tu, saya pergi kat snorkel dulu. Tapi sebenarnya lebih kepada untuk breathing punya teknik lah. Jadi pakai snorkel, swimming biasa kita belajar breathing. Jadinya saya, coach minta belikan snorkel, saya belilah. Alang-alang belikan kakak tu, saya belilah untuk adik sekali. Je, pakai je. Coach kata pakai, pakai. Jadi saya follow je arahan coach. Tiba-tiba ada waktu ketika tu, coach kata ada event untuk fin swimming. Jadi saya start lah order. Tapi waktu tu dalam 2 bulan lagi nak eventnya. Saya start belikan dia punya bifin. Rubber monofin untuk expose. Saya kata okay, try dulu. Mula-mula menangis juga pakai snorkel tu sebab tersedak-sedak.
2: Betul.
5: Dia pakai kata tak nak, dia cakap tak nak lah sukan ni. Tapi saya cakap mula-mula belajar. Saya sampai ajar dia dalam besin. Celup muka tu dalam besin pakai snorkel. Untuk blow air keluar tu kan. Tu lah permulaan dia.
2: Jadi penerimaan Khairin dan Noah waktu tu macam mana? Tadi dia orang cakap, dia kata ikut je lah mama yang dah suruh buat kan.
5: Mula-mula tu tak suka, betul. Dia orang tak suka nak pakai snorkel tu actually. Dan pakai fin tu permulaan memang sakit sebenarnya. Memang sakit kaki, meleceh sebab pakai fin tu dia kena muat-muat kaki kan. Kalau longgar dia boleh terkeluar kaki tu. Jadi macam tak nak lah mula-mula, tak nak. Nak swimming biasa je. So saya cakap cuba dulu. Okay, kita try masuk satu event. Tu first event dia lah pada tahun kakak 8 tahun. 2023. Kakak masuk dulu. Sebab waktu tu kategori Noah belum ada lagi. Jadi bila dia masuk first event tu, dia menang. Dia menang, dia excited lah. Dia excited untuk teruskan lagi. Jadi bila adik pun ikut, dia tengok, dia rasa dia excited juga nak cuba untuk masuk event pertandingan. Jadinya situlah permulaannya.
2: Itu daripada pandangan Puan Saiha sendirilah. Dan juga macam mana bermulanya kata karier Khairin dan juga Noah ni dalam sukan fin swimming ni. Kita nak tanya dengan Coach Azwin jugalah. Coach Azwin, macam mana pada awalnya, macam mana boleh melihat bakat Khairin dan juga Noah ni dalam sukan fin swimming ini? Sebab kalau katanya memang mereka ni pada awalnya nak mencuba sukan renang biasa saja kan. Jadi mungkin boleh ceritakan kisahnya di situ.
4: Okey, pada mulanya pada tahun 2023 saya dapat invitation daripada Persatuan Fin Swimming Malaysia, yang mana ada first Malaysia Fin Swimming Championship diadakan di Paroi. Masa tu saya dapat invitation daripada Mr. Ravi Barma lah, sekarang ni Presiden Fin Swimming Malaysia. Yang mana event tu diadakan untuk selection pergi ke SEA Games Cambodia. Jadi saya kajilah, saya kaji undang-undang. Lepas tu macam mana stroke apa yang dipertandingkan, acara apa dipertandingkan. Dan saya tanya juga dengan Mr. Ravi apa macam mana stroke ni dijalankan. Jadi saya belajar kat situ, and then saya implement pada saya punya swimmers. Saya ajar and then kita pergi bertanding. Masuk tanding. Alhamdulillah masa tu mewakili negeri, mewakili Melaka. Dan Melaka masa tu tempat kedua lah overall, walaupun dengan penyertaan atlet seramai lebih kurang berapa belas orang sajalah, tak sampai 20 orang. Dan salah seorang atlet masa tu adalah Khairin. Jadi bila saya nampak ada pencapaian kat situ, dan saya teruskan lagi sukan fin swimming dengan swimmer saya yang lain. Sebab saya nampak benefit kat situ banyaklah untuk atlet-atlet saya kan. Situ bermulanya lah tahun 2023 situ.
2: Jadi melihat kepada prestasi mereka, sebenarnya mereka kalau ikutkan tujuan asal dia nak cuba sukan renang biasa saja. Jadi bila dah pergi kepada sukan fin swimming ni, macam mana coach kata build up atau dia punya bakat tu untuk sehingga boleh mewakili negara tu, coach?
4: Okay, bakat yang ada pada setiap atlet tu kita nampak bila kita train dia masa training. Dan kita nampaklah dia orang minat ke tak minat untuk sukan. Jadi bakat tu timbul masa training dan bila kita nampak ada achievement semasa kejohanan. Jadi bila dia orang performance dia orang bagus, alhamdulillah bagus, lepas tu ada achievement, makin lama makin meningkat. Maksud saya contoh meningkat tu, contohnya mungkin event pertama dapat bronze, contoh, and then next event dapat
2: silver,
4: dapat gold, and then final sekali dapat best athlete kategori. Jadi kat situ saya nampak dia orang minat lah bakat situ, dan kita teruskan bakat dia orang, teruskan train dia orang sampai sejauh mana yang boleh. Dengan izin Allah lah.
2: Jadi puan, bila melihat kepada prestasi mereka tu, asalnya nak nak hantar kelas renang biasa. Jadi bila dah masuk fin swimming, dah melihat kepada kemenangan demi kemenangan yang dicipta, macam mana ketika itulah puan melihat prestasi mereka berdua?
5: Yelah, mula-mula kita macam okeylah, nak pergi hotel ni, anak kena pandai berenang kan.
2: Betul?
5: Kita mula permulaan tu, itulah permulaan berenang. Anak-anak mandi hotel, okay, kita bagi dia pandai. Tiba-tiba bila nampak minat, memang anak saya minat sukan renang ni, renang, fin swimming juga. Jadinya apa yang membuatkan saya support dia orang ni, sebab satu, dia orang punya achievement lah, macam coach cakap, achievement dia orang naik ikut anak tangga. Setiap tahun naik macam tu. Jadi daripada apa ni, novice kan, orang kata novice punya peringkat naik pada peringkat negeri, sekarang dah tahap ni. Jadi saya sebagai parents, kita okay, selagi minat kita support. Kita setiap kali kejohanan tu, saya akan perhatikan, okay, saya akan research lah, okay, kenapa anak saya kurang kat sini. Oh, dia punya equipment tak berapa, so saya upgrade sikit untuk next punya event. Okay, kenapa bila dah next event, dah belikan fin baru, dah beli snorkel baru, okay, apa select kat sini? Oh, mungkin baju dia. So semua tu main peranan. So sebagai parent, kita support lah dari segi equipment, masa kan. Kita punya komitmen lah, komitmen hantar training itu pun perlu juga tu. Macam
2: betul,
5: kadang kita ada rasa
2: kos juga,
5: banyaknya kan, kerja kat rumah lagi, pagi dah hantar sekolah kan, lepas tu kita tengok dia pun balik sekolah, okay, dah ready dah, prepare dah barang swimming kat depan pintu. Memang semangat lah dia orang ni, jadi saya support je sehinggalah ke tahap ni. Jadi sebab itu pun memang asal-usulnya, memang semangat dia orang tersendiri. Dan usaha waktu training tu, kalau tanya coach, saya fokus dia orang tu boleh nampak lah. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai ke tahap ni.
2: Okey, Angka nak tanya Khairin lah. Khairin masuk kategori apa ni? Kalau ni antara acara macam B-Fin, Surface dengan Relay kan, yang mana rasanya yang paling senang, yang paling Khairin suka?
3: Saya suka yang by fin. Bagi saya dia sama macam freestyle, so senang nak pull and senang nak keep.
2: Kalau renang start sekarang ni lah, kalau kata nak compare dengan renang yang biasa tu kan, dengan renang fin swimming ni, Khairin dah mula suka yang mana sekarang ni?
3: Fin swimming
2: lah ya. Lebih kata boleh laju lah, macam Noah cakap tadi kan. Kalau pakai tu boleh laju lah. Macam Noah sendiri, antara by fin dengan surface ke relay, mana yang Noah rasa lagi seronok lah kata nak masuk?
3: Surface.
2: Masuk ke surface. Sebab apa tu?
3: Sebab
5: saya laju.
2: Boleh laju juga.
4: Sebab kick fly.
2: Jadi kata kalau kata dah menang-menang tu, setakat ni dah berapa kali menang lah rasanya?
3: Banyak juga lah.
2: Jadi bila menang tu, oh, rasa macam mana? Kawan-kawan ada tanya tak? Dia kata, oh, macam mana awak cuba sukan ni? Saya pun nak cuba jugalah. Ada tak kawan-kawan tanya? Tak ada. Tak ada cerita kat kawan kata saya renang guna sirip, guna apa, tak ada cerita?
3: Tak ada.
2: Oh, maknanya awak mesti nak menang sorang-sorang kan? Tak nak kawan menang juga kan? Okey, banyak sebenarnya kita nak bicara lagi itu di blok yang pertama ini. Selepas ini kita nak tengoklah kejayaan-kejayaan yang telah pun Khairin juga Noah kecapi sehinggalah boleh mewakili membawa nama Malaysia nanti untuk South Asia Pin Swimming Championship 2026 ni. Namun sebelum itu kita nak berehat dulu, kita nak berhibur dulu dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Itu dia sebuah persembahan dari Hakim Rusli dan juga Aman Ra dengan lagunya Jatuh Bangun. Nah, itulah juga kisahnya berkenaan dengan dua atlet cilik kita ini, iaitu adik Khairin Darwisha dan juga Noah Warzukni yang akan membawa nama Malaysia ke Southeast Asia Fin Swimming Championship 2026 nanti. Ini dua siri muda harapan negara nanti apabila kita bertanding di kejohanan dunia satu masa nanti. Okey, untuk waktu ini jugalah nak tanya jugalah pada coach sendiri kan, okay, dari segi rutin latihan mereka sendiri, bagaimana latihan-latihan mereka itu, sesi latihan mereka itu dibahagikan, dan apakah bahagian latihan sebenarnya yang paling mencabarlah untuk sukan fin swimming ni?
1: Paling mencabar, okey, latihan biasanya under saya untuk diorang ni, saya adakan seminggu lebih kurang 6 kali. Okay, dalam setiap latihan tu ada dibagikan untuk sesi dry land exercise, lepas tu sesi renang kat dalam kolam, and then ada sesi untuk cooling down. Okay, jadi sesi yang paling mencabar sekali sebenarnya sesi kat kolam lah. Biasalah kat situ sebab ambil masa yang lama. Sebab sesi yang kat dry land untuk workout semua sekejap je, lebih kurang setengah jam ke satu jam. Sesi dalam kolam lebih kurang satu setengah jam ke dua jam. Sebab yang paling mencabar sebab diorang punya diorang punya fitness ke? Fokus diorang tu kat dalam kolam tu, kita nak dapatkan tu agak sukar lah.
0: Sebab kanak-kanak kan?
1: Yes, kanak-kanak. Diorang level kanak-kanak sebab bawah 12 tahun. Jadi kita kena jaga diorang punya emosi diorang. Macam mana nak tarik minat diorang tu. Semua nak kena jaga. Itu mencabarlah sebenarnya. Di samping, selain daripada tu, kita ada target kita untuk setiap program training. Jadi macam mana nak capai target tu dengan diorang punya performance diorang tu. Itu yang paling mencabarlah sebenarnya.
0: Kalau kata Uncle nak tanya Khairin lah, kalau Khairin boleh kongsikan, Khairin, antara rutin latihan tu hari-hari buat macam mana? Kalau pergi pool tu training apa? Boleh cerita dekat Uncle tak?
1: Cerita.
2: Selalunya kalau hari Selasa dengan Rabu dekat Icon Row, selalunya buat dry land exercise dulu, and then dah habis masuk kolam, training lah sampai habis.
0: Antara dua tu, dekat dry land dengan masuk kolam, yang mana Khairin paling suka?
2: Masuk kolam.
0: Masuk kolam. Sebab apa? Sejuk air ke sebab boleh training lebih senang dekat dalam, bila ada dekat dalam kolam? Yang macam Noah pula, Noah suka training yang macam mana? Yang laju juga?
3: Tak pula.
2: Training lari.
0: Lari. Kenapa suka lari? Tak suka training renang?
2: Bukan tak suka. Macam best pula buat daily exercise tu.
0: Oh. Dekat situ boleh tambah lagi fitness lah bila buat dry land exercise tu. Kalau kata dekat dalam kolam, selalu Noah suka part training yang mana tu?
2: Buat drill.
0: Drill? Macam mana drill tu? Kalau Uncle tak tahu.
3: Buat drill.
0: Drill macam mana?
2: Itu dia macam kadang-kadang pakai finger snorkel. Lepas tu pergi dalam, lepas tu keluar balik. Lepas tu tiup snorkel tu.
0: Oh ya ke? Maksudnya pakai snorkel, pakai fin tu, masuk dalam air, berenang laju-laju, lepas tu keluar balik.
2: Bukan, dia macam masuk, keluar, lepas tu tiup air tu.
0: Tiup air tu. Oh, macam tu. Nanti tunjuk dekat Uncle lah macam mana ya Uncle nak belajar, boleh? Okey Puan, kita nak tanya jugalah, kalau kita tengok dari segi Khairin sendiri apa ni, dan juga Noah sendiri kan, Noah juga turut menerima pengiktirafan best performance athlete lah, dan juga Khairin juga turut mencatat kemenangan tempat kedua. Banyak kemenangan sebenarnya, pingat Perak dalam acara 100 meter juga lah. So, sebagai ibu bapa lah kan, bagaimana Puan sendiri melihat kejayaan anak-anak Puan dalam sukan ini?
4: Okay, kalau Noah ni, dia start swimming awal umur 2 tahun. Dia seiring dengan kakak 4 tahun. Jadinya permulaan swimming 2 tahun tu awal lah untuk dia. Jadi bila dia berumur 6 tahun tu, dia dah memang perfect swimming 4 stroke tu. Jadinya mudah untuk coach ajar dia, dia boleh menerima arahan. Jadinya bila dia masuk je sukan fin swimming ni, dia dah ke depan. Sebab biasanya umur-umur ramai orang swim ni dalam 4-5 tahun. Jadi dia bila dia start awal, dia dah ke depan. Jadi dari segi stroke semua dah ke depan. Jadinya bila masuk pertandingan, dia nampaklah dia meninggalkan swimmer-swimmer yang lain. Macam tu, sebab dia dah belajar awal. Jadinya bila masuk je pertandingan, dia kurang saingan. Dan dia memang laju. Dia dah 4 kali Noah dapat best athlete, best athlete performance. Umur dia 7 tahun, umur dia 8 tahun, umur dia 9 tahun ni 2 kali. Sebabnya. Tapi macam kita tengok Khairin pula, waktu dia umur kecil-kecil, macam Noah juga, dia ke depan sebab belum ada saingan. Bila masuk je umur 10 tahun, saingan baru dah masuk. Dia kena extra. Extra maksudnya hours kena extra, training hours. Dari segi makan pun kena extra. Kalau tengok Khairin ni kecil kurus macam tu kan, jadi nak pakai fin ni memang orang kata body kena solid sebenarnya.
0: Betul.
4: Jadi macam Khairin ni kalau kita tengok BMI dia pun tak cantik kan, tapi sebab dia ada strength, dia ada dia ada semangat dia, jadi dia boleh lah nak nak compete. Tapi kalau sebenarnya tengok badan dia ni agak sukar nak compete sebenarnya, tapi sebab dia ada strength, dia ada
0: mindset tu lah,
4: mindset dia nak, dia ada target. Macam tu, so dia boleh lah nak compete dengan pesaing dia tu.
0: Macam mana coach coach Azwin tadi ada memperkatakan tentang dari segi technically je tu kita memang boleh train, tapi dari segi emosi, macam nak control emosi kanak-kanak ni agak susah. Jadi puan sebagai ibu bapa yang banyak kata bersama dengan Khairin dan juga Noah, jadi selain macam mana kata nak build up dia punya emosi supaya bila tak turun training tu rasa macam tak nak lah turun training, macam mana, jadi macam mana puan nak build up dia punya karakter tu sendiri untuk sentiasa ada disiplin dalam sukan ini?
4: Itulah cabaran yang paling mencabar lah. Emosi atlet ni memang kena jaga. Kalau anak saya ni, sebab saya yang menguruskan dia kan, jadinya bila waktu training, Kita push okay, training. Bila masuk event, okay, relax. Apa-apa menang kalah, itu Allah yang bagi, saya cakap dengan dia kan. Tapi waktu training hard, fokus, saya cakap dengan dia. Kalau training main-main, jangan haraplah waktu event nak capai target, saya cakap begitu. Jadinya dia peganglah kata-kata saya tu. Jadi tapi waktu event pun diorang ni ada emotional juga. Bila kalah tu macam mana kita nak, tak apa, nak pujuk. Sebab dia target, dia memang target. Kata kalau okay event ni saya nak gold, tiba-tiba dapat silver, emosional dia orang ni memang terganggu, nangis. Dengan saya nangis sekali.
0: Betul jelah, kita sebagai ibu bapa kan.
4: Kita tengok dia tu dah training hard kan, bila dia tak capai apa yang dia nak, macam mana kita nak settlekan dia? Memang kena slow talk, kena cakap lah elok-elok dengan dia orang. Saya pun kadang kalah juga dari segi ni. Kita tak dapat nak settle juga, kadang minta tolong okey kawan-kawan yang ada kat sekeliling kan. Kawan-kawan saya, kawan-kawan swimmer-swimmer yang lain pun, Khairin, it's okay. Dah buat yang terbaik, dah achieve PB. Yang penting achieve PB, personal, kita punya personal
0: best.
4: Personal best tu, dah achieve PB. Jadi kat situ lah dia cool down, dia slow. Okay, saya pun kadang ignore, okay, biar dia settle emosi dia sendiri. Lepas tu, lepas dah okay tu, baru kita panggil dia balik. Okay, pujuk macam ni, tak apa, lepas ni fokus event yang selepas-lepas ni lagi. Macam tu lah. Sukar juga sebenarnya.
0: Okey, itulah dia, seorang pengorbanan ibu bapa di sebalik kejayaan anak-anak itu sendiri. Jadi Angka nak tanya Khairin juga, kalau kata Khairin pergi training, macam mana Khairin bahagikan masa nak pergi school, nak pergi sekolah, nak pergi training? Mungkin boleh kongsi jadual tu macam mana Khairin?
2: Oh, sebenarnya dah memang rutin hari-hari. So macam biasalah, sekolah pagi, sekolah agama, lepas tu balik terus siap-siap pergi swimming.
0: Pukul berapa pergi swimming?
2: 7:30 macam tu.
0: 7:30 sampai malam. Sampai pukul apa? 9, 10?
2: 10.
0: Sampai pukul 10. Lepas tu balik tidur, besok pergi sekolah, macam tu sambung lagi tiap-tiap hari. Macam Noah pun sama juga, ikut dengan kakak waktu tu ke, ataupun Noah ada lain sikit ke, macam mana?
2: Noah Isnin, Selasa, Rabu sekolah petang. Kakak pula Rabu kami Jumaat.
0: Jadi tak samalah waktu latihan tu.
2: waktu latihan swimming sama. Waktu sekolah petang tak sama.
0: Waktu sekolah tak sama. Tapi waktu latihan tetap 7:30 malam sampai pukul 10 malam. Jadi ada tak Noah rasa penat ke, rasa seronok ke, macam mana bila balik sekolah nak kena pergi training pula?
2: Rasa seronok.
0: Jadi bila menang tu, yang paling tinggi setakat ni Noah menang apa? Dapat apa? Atlet yang tadi tu apa? Best performance atlet kan? Itu bila Noah dapat tu? Tak ingat.
1: Minggu lepas.
0: Oh, baru lagi. Baru lagi dapatnya.
4: Nervous sangat ni.
0: Biasalah kan, nervous. Okey, tak apa. Kalau nervous, kita berehat dulu seketika. Kita nak dengar lagu dulu eh. Lepas tu nanti kita akan tanya balik lagi soalan-soalan yang ini berkaitan dengan nanti nak masuk pertandingan kan, dekat laki nanti kan. Nak tengok macam mana Noah dengan Khairin training nanti untuk program ni, untuk kejohanan ni nanti eh. Kita berehat dulu seketika dan kembali selepas ini.

0: Yeah. This song goes to all si cantik in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: National FM sentiasa di hati. Dah 3.55 minit petang. Ketika ini saya masih lagi bersama dengan dua atlet cilik kita, iaitu Khairin Darwisha dan juga Noah Warzukni, yang merupakan atlet negara dalam sukan fin swimming, yang akan juga turut membawa cabaran negara ke Southeast Asia Fin Swimming Championship 2026 yang dijangka berlangsung 29 hingga 31 Oktober 2026 di Pusat Akuatik Larkin, Johor Bahru. Ha, tengok tengah banyak sebenarnya dia punya pingat-pingat yang telah pun dimenangi. Anda boleh turut ikuti kalau nak tengok secara visualnya di Facebook rasmi kami, National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tanya kepada Coach Azwim lah berkenaan dengan selepas ini, mungkin ada perancangan-perancangannya untuk Khairin dan juga Noah, bagaimana?
2: Okay, setakat ni yang kita target adalah memang Southeast Asia Fin Swimming Championship, yang mana selectionnya dilakukan selepas Ford Malaysia Age Group yang berlangsung pada minggu lepas lah. Alhamdulillah diorang terpilih. Jadi persiapan tu ada lebih kurang, bagi saya ada lebih kurang 3 minggu lagi lah untuk ke CH Group ni. Jadi memang kita mengharapkan yang terbaik lah daripada Khairin dan Noah dan atlet-atlet Malaysia yang lain untuk Southeast Asia ni, sebab acara ni adalah julung-julung kalinya diadakan di Malaysia dan Southeast Asia. Dan secara kebetulan pula saya sebagai organizing chairman untuk
1: turut terlibat event, juga
2: terlibat juga. Jadi agak pack jugalah dengan persiapan untuk Southeast Asia punya event, dengan diorang punya program training. Memang pack lah.
1: Khairin, setakat ni macam mana Khairin punya persiapan untuk acara Southeast Asia Fin Swimming ni? Dah training macam mana?
3: Training hard lah juga.
1: Jadi rasa takut tak nak masuk pertandingan ni, nak wakil Malaysia ni?
3: Takutlah sikit.
1: Ya, jadi macam mana kalau kata dari segi latihan tu, mungkin ada, kalau sebelum ni mungkin training sikit-sikit je ke, kalau untuk ni mungkin ada tambah lagi latihan ke, macam mana? Dekat rumah ada buat juga ke untuk dry punya ke, macam mana?
3: Adalah buat sikit-sikit dekat rumah, buat exercise sikit dekat rumah.

0: sikit je lah. Kalau boleh puan ceritakan, puan Saiha ceritakan sikit lah, antara pingat-pingat ni yang paling tertinggi tu yang mana tu?
1: Okay, pingat ni ialah paling latest lah yang saya bawa ni. Kalau ikutkan ini baru 10%. Sebenarnya banyak lagi kalau kat rumah tu nak dibawa. So saya bawa yang latest lah.
0: Yang antara yang tertinggi lah, kejayaan yang tertinggi.
1: Tertinggi macam Noah, best female athlete lah. Ada saya bawa piala dia tu. Macam Kairin, dia pernah dapat Uprising Star Award. Maksudnya dia dapat, dia bukan best athlete tapi Uprising. Itulah pencapaian tertinggi Kairin. Kalau macam event, Kairin more banyak goal kepada Byfin. Macam Noah, dia dua-dua tu dia banyak gol.
0: Ini dia piala yang telah pun dimenangi. Ini piala apa ni? Best Performance Athlete Award yang baru-baru ni ya, untuk kategori umur 8 hingga 9 tahun. Ini di mana kejohanannya di?
2: Yang ni peringkat negeri.
0: Peringkat negeri Melaka.
2: Melaka, ya.
0: Okey. Banyak ni, walaupun umur baru 8-9 tahun ni dah banyak kejayaan yang telah pun dicipta.
2: Yang ni peringkat kebangsaan.
0: Yang ini?
1: Yang latest Noah dapat.
0: Yang Noah dapat. Best Male Athlete 8 to 9 years, berumur 8 hingga 9 tahun. Di kejohanan keempat Malaysia Age Group Fin Swimming Championship 2026. Jadi selepas ini pun sebagai ibu bapa jugalah melihat kepada persiapan mereka untuk Southeast Asia Fin Swimming Championship ni bagaimana?
1: Dalam masa terdekat ni tinggal 3 minggu ya coach eh? Tinggal 3 minggu je macam tarikh pun agak menyeramkan saya. Sebab apa?
0: Dah makin Kairin, hampir.
1: Kairin dia UPKK tahun ni.
0: Okey.
1: Jadi dia habis je event fin swimming ni nanti, dia balik hari Ahad, Isnin tu terus periksa. Jadinya saya kena seiring untuk Kairin ni. Maksudnya belajar kena kena study juga, training pun training. Jadi saya pesan kat dia 3 minggu ni bertahan, tolong bertahan, saya cakap. Macam kuat mental kan, jaga kesihatan, sebab dua-dua ni ialah benda yang besar. Dua-dua ni benda yang besar yang dia kena capai. Dua-dua ni dia nak target untuk fin swimming, dia target lah untuk bawa balik satu medal untuk Malaysia. Untuk UPKK dia target juga untuk jadi pelajar cemerlang negeri Melaka.
0: Sedikit coach, harapan coach untuk kejohanan ini?
2: Harapan untuk Kairin Noah, saya mengharapkan dia orang buat terbaik dan semaksimum yang boleh, sebab dia orang mewakili Malaysia, dan saya, bagi pihak saya pula sebagai coach dan tim saya, assistant coach saya, coach Aidil yang banyak bantu saya, dan kita orang buat yang semaksimum yang boleh lah untuk train dia orang untuk persiapan kali ini. Selain daripada itu, saya punya assistant coach yang lain, coach Yusof bahagian management club, dan isteri saya Puan Noreha bahagian management untuk Learn to Swim tu pun, kita orang beri yang terbaik kepada student dan atlet kami lah.
0: Okay, Kairin ada sikit ucapan ke? Saya harap buat yang terbaik ke? Macam mana?
3: Saya harap semua yang tengah tengok ni doakan semua yang masuk CH supaya dapat bawa balik pingat untuk Malaysia.
0: Noah, ucapannya?
4: Ucapan dia,
0: doakan kejayaan saya nanti.
4: Saya nak bawa semua gol.
0: Okey, semua gol eh. Uncle pun doakan Noah boleh dapat semua gol yang Noah nak. Amin. Tu ya.
4: Amin.
0: Dan itulah dia daripada kisah Kairin dan juga Noah, jelas bahawa kejayaan seorang atlet cilik ni bukan hanya diukur melalui pingat dan juga kemenangan, tapi juga melalui disiplin, keberanian mereka mencuba, kesungguhan untuk terus berlatih, dan juga sokongan keluarga serta jurulatih yang tidak pernah putus. Dan di sebalik setiap pertandingan ataupun kejohanan, sebenarnya ada pengorbanan daripada ibu bapa dan juga jurulatih sendiri yang membimbing mereka untuk terus berjaya dan lebih menjadi menjadi yang terbaik suatu hari nanti. Semoga perjalanan Khairi nanti dan juga Noah terus menjadi inspirasi juga kepada kanak-kanak lain juga untuk mencuba sukan-sukan baru dan juga mengejar impian masing-masing. Kerana setiap kejayaan yang besar itu selalunya bermula dengan satu langkah yang kecil. Ada keberanian dan tidak pernah berputus asa. Dan semoga juga Khairin dan juga Noah terus berjaya dalam kejohanan Southeast Asia Fin Swimming Championship 2020.

0: tahun 6 yang akan berlangsung 29 hingga 31 Oktober 2026 di Pusat Akuatik Larkin Johor nanti. Terima kasih atas kesudian hadir ke Konti Nasional FM. Semoga kejayaan akan terus menyinari untuk Khairin dan juga Noah, dan juga terima kasih juga kepada coach dan juga ibunya Puan Saiha, Coach Azwin, kerana bersama-sama dengan kami. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anara Sari.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Hail Amir dan juga Uji Rashid, Bertemu dan Berpisah. Lagu ini telah pun dicipta melodinya oleh S. Atan, manakala liriknya telah pun ditulis oleh Kamali Hudi. Dan lagu ini sebenarnya dimuatkan di dalam album duet mereka yang bertajuk Asmara Bergelora, yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1976 dan 1777. Dan kalau kita dengar balik lagu ini, sememangnya menjadi fenomena antara kegemilangan pasangan duet Hail Amir dan juga Uji Rashid yang sering menjadi siulan ramai ketika itu. Ianya sebarislah dengan lagu-lagu hits mereka yang lain, iaitu Hujan, Gelora dan juga Tanda Kasih. Jadi bermula pukul 4 petang ini sehingga ke pukul 6 petang nanti, saya akan temani anda dengan seleksi lagu-lagu 80-an dan juga 90-an, lagu-lagu retro untuk menemani anda pada petang ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, di mana juga anda berada. Jom kita dengar seterusnya lagu ini dari Kenny, Remy dan Martin, Suratan atau Kebetulan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 4.48 minit petang ketika ini. Jadi untuk peminat-peminat sukan tempatan, anda boleh ikuti perkembangan secara langsung Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 melalui saluran Sukan Plus di Astro 806. Setiap hari sebanyak 3 sesi laporan harian telah pun disediakan, iaitu sesi pertama bermula pukul 10 pagi, sesi kedua pada pukul 2 petang dan juga sesi ketiga pada jam 6 petang. Kalau anda tak sempat nak ikuti laporan secara langsung, anda juga boleh ikuti sorotan hariannya bermula pada pukul 9 pagi setiap hari sehingga 3 Oktober nanti. Dan kepada anda yang lebih selesa untuk menonton secara penstriman langsung, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Click ataupun melalui penstriman langsung di rtmclick.rtm.gov.my. Selain itu juga ada 6 saluran khas yang disediakan untuk anda. Anda boleh ikuti sukan kegemaran anda melalui aplikasi RTM Klik. Jadi jom sama-sama kita berikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang membawa cabaran Malaysia di Aichi Nagoya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kita sokong, kita ikuti dan kita raikan kejayaan atlet-atlet negara. Jam 5 petang nanti kita akan ikuti sekali lagi berita utama dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama Izzy untuk jam yang terakhir di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Itu dia sebuah persembahan dari Ellie Katz, Senyumlah Kuala Lumpur. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1982. Dan ketika ini juga, saudara, hujan sedang membasahi bumi Kuala Lumpur. Jadi kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Perlahankan sedikit kenderaan anda, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Dan pastikan jugalah perlihatan anda sentiasa kekal jelas. Jangan terburu-buru nak kejar masa. Ingat, destinasi boleh ditunggu, tetapi keselamatan kita inilah yang tiada galang gantinya. Jadi pandu dengan tenang. Semoga perjalanan anda hari ini dipermudahkan, dan saya doakan juga semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Janet Zai, ada juga Marsa Saleh, Apu Arminang, Mak Ii, Sofia Darus, dan juga Pak Su Omar. Selain itu juga ada Nick Mok, juga ada Saliah PI, seperti biasa Muhammad Yusof, Nodiana Nordin, Noksi Moses, Liana Ardi, Zainab Husin juga, Soleh Hadin, Osman, Aniza Samin, Biah-Biah, Rosida Safil, dan juga Ebliana Rosena Lias, Siti Hijnatul Rahim Rejana, Khatijah Muhammad Amin, dan juga Ana Morni juga ada, Pak Cik Man Aziz, Manda Izzat, James Pangiran, Agustina Agun, Sunflowers, Rush Zarina, dan juga Mahmud Badrul Ida Osman. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan kiriman-kiriman ucapan ini. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. InsyaAllah nanti saya akan balas di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang ketika ini mendengarkan kami di mana sahaja, tidak kiralah melalui perkongsian anda mendengar melalui radio ataupun secara melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen pilihan anda. Baiklah, untuk hiburan yang seterusnya, saya nak sajikan anda ini sebuah lagu dari UB14 dengan Kingston Town. Terus Layan Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 5.32 minit petang ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy di jam yang terakhir sehingga pukul 6 petang nanti. Baiklah, saya nak berkongsi tentang satu fakta dengan anda. Ini berkenaan dengan barangan yang kita beli secara dalam talian. Kebiasaannya kalau kita beli barangan-barangan secara dalam talian dan apabila barang itu sampai di rumah, kebiasaannya lah kita akan buka barang yang kita beli itu dan kita akan buang pembungkusnya di dalam tong sampah dan juga sebagainya. Sebenarnya label dalam pembungkusan atau parcel itu sebenarnya adalah bukanlah pelekat yang biasa. Selalunya di situ kita boleh tengok ada nama, ada alamat rumah, nombor telefon dan kadang-kadang maklumat yang lain sekali. Jadi sebelum anda buang kotak ataupun parcel anda, pastikan anda koyak terlebih dahulu atau musnahkan bahagian-bahagian yang mempunyai nama anda, alamat ataupun maklumat peribadi anda sampai ianya tidak boleh dibaca lagi, kerana anda tidak boleh berkongsi ataupun elakkan berkongsi data peribadi anda melalui pelekat ataupun yang ada pada parcel yang anda beli secara dalam talian tersebut. Jangan pastikan barangan tersebut, maklumat anda itu tidak terus jatuh ke tangan individu yang tidak berkaitan. Jadi jangan biarkan maklumat anda terlepas. Jadi pastikan anda sentiasa musnahkan dulu maklumat peribadi anda melalui bungkusan tersebut dan buang ke dalam tong sampah ataupun tempat pelupusan yang tidak boleh dikesan lagi. Okey, itu dia, berbaki lebih kurang 30 minit saja lagi, 25 minit saja lagi. Jom kita teruskan hiburan kita petang ini, lagu persembahan dari Emelina, Desiran Rindu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia tadi lagu daripada Azian Mazuan Sapuan, Bukan Belas Bukan Simpati. Lagu ini telah pun diterbitkan pada tahun 1993 dan komposernya JJ, dan kalau penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Hafsah Hassan. Dan lagu ini sememangnya lagu pop balada yang popular dan telah pun disampaikan sebentar tadi oleh Azian Mazuan Sapuan. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan selepas ini seperti biasa, Reza Zikri nampaknya dah pun bersedia di luar konti untuk menemani anda 6 jam berikutnya bermula pukul 6 petang nanti sehingga ke pukul 12 tengah malam. Jadi sebelum berpisah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda. Saya mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua, pandu berhati-hati, sentiasa jaga kesihatan anda. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pahamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu. Untuk 6 jam berikutnya pada petang ini, selamat petang semuanya. Semoga petang ini juga menjadi petang yang terindah, petang yang terbaik buat kita. Ada beberapa kawasan ketika ini, secara khususnya di kawasan sekitar Lembah Kelang, hujan lebat ketika ini ya. Jadi sentiasa berhati-hati untuk pendengar kita yang mendengarkan ketika ini. Semoga semuanya selamat, berhati-hati memandu, janganlah laju-laju, jalan licin dan sebagainya. Itu belum campur lagi motor mencelah lagi kan. Jadi bersabarlah ya hujan-hujan ni. Kuatkan iman anda untuk kekal bersabar. Nak pula petang ni memang trafik meningkat dan juga bergerak perlahan. Tapi setiap kesabaran itu ada hikmahnya ya. Yang bertugas di sebelah petang ini ataupun hujung minggu, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana sebanyak 7 kenderaan yang berada di kawasan parkir di hadapan Balai Polis Plentong pada hari ini rentung dalam kebakaran kira-kira 11.30 minit pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor maklumkan kenderaan yang terbabit terdiri daripada 2 buah lori, 3 buah kereta dan 2 motosikal. Seramai 14 anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Terbrau dan Johor Jaya dikerahkan ke lokasi bagi mengawal kebakaran. Api berjaya dikawal dan dipadamkan sepenuhnya kira-kira 2 jam kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca serta anggaran kerugian masih lagi dalam siasatan. Perkongsian yang berikutnya mengenai sukan. KM Karate Negara membuka tirai Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan 2 pingat gangsa, sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat pada temasya kali ini. Pingat emas pingat pertama hadir menerusi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal iaitu Rakesh Mananda dengan keputusan 9-1 dalam aksi repechaj komite lelaki bawah 55kg di Gymnasium Toyohashi Aichi pada hari ini. Tevendran tampil yakin sejak awal pertarungan apabila mendahului 3-1 dalam tempoh seminit pertama sebelum terus mengawal rentak bagi melebarkan jurang dan memastikan kemenangan. Kemudian, dua gangsa memberikan permulaan yang lebih baik buat KM Karate Negara berbanding edisi Hangzhou 2022 apabila Malaysia hanya meraih 1 emas pada penghujung temasya menerusi Arif Afifuddin dalam acara komiti 84kg. Beberapa lagi wakil negara akan meneruskan cabaran karate selepas ini dengan perhatian turut terarah kepada si Shah Malarani yang diharap mampu menambah koleksi pingat negara termasuk memburu emas. Perkongsian untuk anda info semasa diambil menerusi portal berita RTM. Kita terus layan, kita terus berhibur. Informasi yang saya dan hiburan terbaik untuk anda, Amelina dan juga Iwan yang tersayang. Terus dengar Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kembali bersama dengan saya, Menerusi Nasional Hujung Minggu. Seperti biasa, waktu ini ikuti siaran Raudah. Dan Raudah pada petang ini adalah bertajuk istilah fiqah yang perlu kita fahami dalam kehidupan seharian, siri 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, Imam Masjid Negara, terbitan rakan setugas Nik Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau mustalah, ataupun istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi hau, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu karya ataupun istilah karya, ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu. Tapi puasa dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, Ya, kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat ab'ad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

0: Dia beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

magnet bagi mengawal akses. Turut disita 31 tablet, 15 telefon bimbit dan wang tunai lebih RM1,600. Seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata mangsa menyerahkan dua kad ATM serta rantai emas milik isterinya selepas diugut kononnya terbabit dalam pengumpahan wang haram dan sindiket dadah. Polis kemudian menahan seorang wanita berusia 31 tahun di Kota Baru bagi membantu siasatan. Profesi pengasuh perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga, bukan sekadar menjaga kanak-kanak. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Katanya, aspek sokongan, latihan dan pensijilan pengasuh akan dibawa untuk pertimbangan dalam perancangan belanjawan 2027. Luar negara, Hospital Pakar Kuwait di Khan Yunis, Selatan Gaza menggantung operasi semua jabatan kecuali perkhidmatan kecemasan selepas bekalan bahan api terhenti susulan sekatan Israel. Pihak hospital memberi amaran krisis berterusan boleh menyebabkan ribuan penduduk kehilangan akses kepada rawatan perubatan setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka kempen badminton berpasukan wanita dengan kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong untuk mara ke suku akhir. Kay Lechana menyumbang mata pertama sebelum bergu pelitan M. Tina menggandakan kelebihan negara. Wong Ling Ching kemudian melengkapkan kemenangan menerusi aksi perseorangan kedua. Malaysia seterusnya akan berdepan Korea Selatan yang mendapat laluan terus ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sharabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: diri bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM.
2: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam, kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah, kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal iyazu billah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia. Itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 91 hingga 95.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami menguniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

0: Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Maulah.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: National FM. Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

7.41 minit malam waktu ini. Selamat menaikkan salam fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat. Pastinya dengan informasi dan hiburan terbaik untuk anda menerusi nasional hujung minggu bersama dengan saya. Seperti biasa, hari ini 6 jam siaran, 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati jalan raya licin ya petang-petang ni. Dah malam dah pun sebenarnya. Jadi berhati-hati untuk anda semua yang memandu. Semoga semuanya selamat. Tidak kira ke mana saja hala tuju ya. Ada yang pulang ke kampung, pulang ke ibu kota, bersiar-siar, ke mana lagi menghadiri kenduri kendara dan sebagainya. Tapi apapun, sentiasalah jaga kesihatan kita semua. Yang bekerja, yang tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan perkongsian dedikasi ucapan antaranya bersama-sama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana Rusliana. Salam segulai sejalai dari Kumang, Sarawak, dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru, Seratu, Sarawak. Terima kasih Eliana. Selamat berhujung minggu semua dan selamat berehat. Idah Isnaji, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat berhujung minggu semuanya. Dari Ceras, Kuala Lumpur, seperti biasa Abang Ramli kita, selamat hujung minggu semuanya. Ya, selamat menjalankan segala tugasan dan urusan anda pada hujung minggu. Yang berniaga juga semoga dimurahkan rezeki selalu. Semoga baik-baik saja. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama, Kampung Semerah Padi, hadir mantap Nek Mo, antaranya Razak dan ramai lagi lah pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di Facebook. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Terus layan kita, hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 8.3 minit malam bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk edisi hari ini. Jam yang berikutnya, jam yang kedua. Terima kasih untuk pendengar semua yang terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini, di frekuensi utama di seluruh negara, dalam kereta yang memandu, layanlah kita kesyaduan lagu-lagu nostalgia sehingga pukul 8. Dan pukul 8 sampai pukul 9 kita layan mungkin lagu-lagu terbaru lah, lagu-lagu Gen Z lah orang kata kan. Tapi apapun, semoga semuanya selamat, sentiasa jaga diri anda. Dan perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang diambil juga menerusi portal berita RTM, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga tiga mangsa yang terkorban dalam kebakaran di Taman Desa Tambun di Ipoh. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sudah meminta Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakilinya menziarahi keluarga mangsa dan menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Dato' Sri Anwar turut mengarahkan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Tambun membantu segala urusan dan keperluan keluarga mangsa termasuk penempatan sementara. Katanya pihak ICU juga akan membuat penilaian bagi menyegarkan bantuan baik pulih kediaman. Dalam kejadian pada kira-kira pukul 4 pagi itu, tiga mangsa ditemukan maut selepas sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun terbakar pada hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke suku akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Hong Kong dengan keputusan 3-0 pada pusingan 16 pada hari ini. Bagaimanapun, Malaysia berdepan cabaran lebih getir dalam kelompok 8 terbaik apabila dijadualkan menentang Korea Selatan, pilihan ketiga kejohanan yang menerima bye daripada pusingan awal. Malaysia membuka tirai pertama menerusi K. Lechana yang menewaskan Lu Xinyan 21-9, 21-16 dalam tempoh 34 minit. Kelebihan negara kemudian digandakan gandingan nombor 5 dunia Perli Tan dan M. Tinah yang menundukkan Yong Ngating, Yong Pui Lam 21-11, 21-17 juga dalam tempoh 34 minit. Gandingan negara bagaimanapun kekal tenang pada penghujung set untuk menamatkan perlawanan dalam dua set sekaligus, meletakkan Malaysia di ambang kemenangan. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow!

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau

0: إمام آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن يمن شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.21 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal-iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan. Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk, ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah, juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia, itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Segi Hati menerusi Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya untuk edisi hari ini. Salam hari Ahad semuanya. Selamat berhujung minggu dan selamat bertenang, selamat berehat, selamat bercuti. Hujung minggu ni janganlah kita rasa stres. Hujung minggu ni janganlah kita rasa macam apa orang kata, penat je sepanjang masa. Tenang, relax. Hujung minggu, nama pun happy weekend, kenalah happy selalu kan. Tak apa, esok Isnin lambat lagi. Jangan hitung masa tu, lelap je mata tu kalau rasa stres. Bertenang-tenang, kita berhibur bersama Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya sehingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati juga. Semoga semuanya selamat. Boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, ataupun yang mana di rumah nak dengar radio, boleh membuka saluran Astro 869 dan MyTV 701. Seperti biasa, untuk informasi juga dan pelbagai kandungan yang dikongsikan kepada anda, media sosial rasmi kami Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok, dan sehubungan dengan itu perkongsian juga, kalau anda rasa perkara yang mencurigakan di media sosial, tak pasti janganlah anda klik, tak pasti janganlah anda kongsi. Lindungi diri anda daripada penipuan siber. Bahaya tu kan, kadang-kadang kita perasan dekat satu aplikasi ni ramai Muhammad dan Nur netizen. Jadi janganlah kita menjadi salah seorang daripadanya lah ya. Kita jadikan satu situasi dalam alam maya, dalam cyber ni, kita jadikan sebagai satu alam yang sehat lah. Kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, kan. Jadi kalau anda rasa curiga, elakkan pautan mencurigakan dan jangan dedahkan maklumat peribadi tanpa semakkan. Sentiasa lindungi diri daripada penipuan cyber. Informasi dan hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya terus layan Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agong DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang.

0: yang berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
1: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
2: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington.

15 minit malam waktu ini. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Yang baru saja membuka radio Nasional FM bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Serta selamat berehat untuk hiburan terbaik anda pada malam ini. Dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam, selamat beristirahat semua yang mana sedang menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera ataupun yang mana dalam perjalanan baru nak cari makanan tu baru nak pergi makan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat dan pastinya terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati. Kita akan berhibur dengan lagu pilihan bersama kita pada malam ini dengan pastinya permintaan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, hiburan yang penuh dengan makna dan juga pelbagai cerita. Dan untuk pilihan kita yang pertama di sebelah malam ini, permintaan sahabat pendengar kita Syah. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dan semoga sentiasa sihat walafiat selalu. Hadir dari Kuala Lumpur dengan permintaan sebuah dedangan lagu daripada Damasutra. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan kerohanian untuk hiburan kita pada malam ini, yang berjudul Sufi. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap, terima kasih bang. Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Tri Suaka, Merayu Tuhan, ditujukan kepada semua pendengar. Semoga anda terhibur hendaknya. Dan dari Damansara Damai bersama dengan Adi Sarif dengan permintaan sebuah lagu daripada Ella dan Tom Spider, Dunia Batinku. Lagu ini juga popular pada tahun 2005 untuk hiburan kita santai hujung minggu. Jadi terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify. Kuching 88.1
3: Nasional FM.

dan Tom Spider untuk anda 9.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Pastinya terus menghiburkan malam anda pada malam ini dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga anda terhibur hendaknya. Ya, lagu-lagu yang dipilih, lagu yang diputarkan dengan hiburannya terus menyeriakan lagi malam anda pada malam ini. Sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di TikTok yang baru masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum. Halo, sihat ke? Kalau tak sihat tu sihatlah ya. Dari Jerantut seperti biasa, Abang Kentang kita di frekuensi yang sama dekat Jerantut. Hujan ni ha. Ya betul, kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda info cuaca di sebelah malam ni. Ada update terkini daripada Meteorologi Malaysia. Tapi kita nak keudarakan dahulu ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat berehat. Layan kita santai hujung minggu sehingga 12 tengah malam. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Princess ada bersama. Hai semua, selamat malam. Jom kita santai malam ni. Layan Nasional hujung minggu pilihan bersama. Azhar turut hadir bersama. Semoga hari kita semua adalah hari yang terbaik. Layan dan beribur terus. Jamu Nyanyi turut hadir bersama dengan ucapan dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Salam selamat malam semuanya dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera selalu. Abang Cik Kemas, layan terus kita. Dan nama Sia Rasul, ramai sebenarnya dari Sumandak Sabah. Salam Ahad yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan keindahan. Bersama dengan Reza sehingga 12 tengah malam. Happy Sunday untuk anda semua. Sentiasa jaga keselamatan dan jaga diri katanya. Semoga anda sentiasa kekal ceria dan berfikiran positif selalu. Hujung minggu ni jangan stres-stres katanya. Hujung minggu ni untuk hari yang kita bertenang dari masalah katanya. Aina, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, untuk pilihan kita yang seterusnya, permintaan Aniza Samin dari Batu Pahat juga. Dengan permintaan dan dengan sebuah lagu daripada Ekspedisi CINTA. Aina, waalaikumsalam, apa khabar? Selamat hat, selamat datang, selamat menonton di TikTok Nasional FM. Princess Su ada bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Hobastank yang berjudul The Reason. Serta pendengar kita yang seterusnya, Nur Diana Nudin. Selamat malam semuanya, santai hujung minggu. Kita terus layan lagu terbaik, Dua Jiwa Satu Hati, sebuah dedangan lagu daripada Legacy untuk hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Lagu ciptaan ZN Kevin untuk anda, terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

0: Lagu ciptaan Lan Laga untuk anda, Kutimang Kasih, Kutimang Sayang. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kumpulan Stings untuk jam berikutnya 10.10 minit malam. Selamat malam semuanya dengan hiburan yang terbaik yang penuh dengan nostalgia. Kutimang Kasih, Kutimang Sayang, lagu yang penuh dengan cerita. Suatu ketika dahulu ya, ada yang mungkin terkenang, ini zaman lagu bercinta ni, zaman dengan kekasih gini, kekasih gitu. Sekarang dah berubah lah kan, perubahan waktu, perubahan masa, perubahan zaman. Zaman-zaman ni zaman lain kan, zaman-zaman orang kata rockers lah, semua tangkap bentuk, jiwang karat lah semua time tu kan. Tak, saya tanyalah pendengar kita yang berada di TikTok ni, selamat malam semua, terima kasih untuk anda yang masih lagi menonton. Berbagai juga dengan ucapan yang dikirimkan ya, seperti biasa perkongsian juga info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa kebakaran di Taman Desa Tambun awal pagi tadi mendapati 2 mangsa meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran dan seorang lagi akibat terhidu asap. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah turut memaklumkan punca insiden masih lagi dalam siasatan. Kejadian kira-kira pukul 3.53 minit pagi melibatkan kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat dan kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 6 pagi. Insiden yang mengakibatkan 2 warga emas masing-masing berusia 70 dan 64 tahun serta cucu mereka yang berusia 18 tahun meninggal dunia di lokasi. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, atlet lontar peluru negara Nani Syahira Mariyata dan Jonah Chang Rigan menyasarkan catatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selain mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Walaupun pertama kali beraksi di Sukan Asia, kedua-dua atlet berkenaan tampil yakin untuk memberikan saingan terbaik. Bagi Nani pula, kecederaan yang dialaminya pada Januari lalu tidak mematangkan semangat beliau untuk kembali bangkit dan mencabar kemampuan sendiri. Atlet kelahiran Sarawak itu bagaimanapun melihat penampilan sulungnya sebagai peluang mengumpul pengalaman selain menyasarkan rekod kebangsaan baru atau cacatan terbaik musim ini. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam seperti biasa akan bersama dengan anda. Jadi kita terus layan, terus berhibur, lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pastinya. National FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM sentiasa di hati.

22 minit malam. Lagu yang penuh dengan cerita hiburan kita yang terbaik di sebelah malam ini, yang ditemani dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia, mengimbau nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Titipan dan hiburan yang terbaik, rentetan lagu-lagu rock kapal, lagu slow rock ataupun jiwang karat ni, yang membawa kita ke 10.32 minit malam sehingga 12.30 malam nanti menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan lagu yang seterusnya ada ramai lagi. Tapi sebelum tu saya nak keudarakanlah ucapan pendengar kita, Karen Melati, Eliana, selamat datang. Terima kasih untuk pendengar kita yang masih lagi tap-tap screen, yang dah kongsikan live ini, yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Ucapan juga Janet Zai, assalamualaikum semua, selamat berkunti buat Reza di hujung minggu. Dan untuk anda, semoga hari ini sihat-sihat endaknya dan menceriakan harimu sambil dihiburkan lagu terbaik Nasional FM. Layan kita hujung minggu hiburan yang terbaik. Ainul Jaafar, salam ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan hari ini menjadi hari yang terindah dan hari yang terbaik. Segala urusan kita dipermudahkan. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, Abang Ainul. Kita cot hadir dari Ipoh seperti biasa. Semoga segala urusan dan tugasan kita dipermudahkan. Salam hujung minggu semuanya. Khadijah, Mama Amin juga ada bersama dari Kemasit. Selamat malam semua. Biah Resida ID katanya selamat berhujung minggu semua. Sentiasa di hati pastinya, dulu, kini dan selamanya. Nani Ani Nekmo dari Sibu. Ramli Lee, apa khabar bang? Mantap kita jiwa rock kapal. Baik, untuk hiburan kita yang seterusnya pula, permintaan Hasna Hasrani. Salam Encik DJ yang budiman. Waalaikumsalam. Permintaan sebuah lagu daripada saya, hadir dari Bumi Jerantut, dengan permintaan sebuah lagu daripada Iklim yang berjudul Bunga Emas. Jaga diri kita semua, jaga kesihatan, semoga sukses sentiasa. Terus kita berhibur lagu terbaik. Muhammad Isyamuddin, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Sweet Charity. Sebuah lagu yang berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu ini popular juga ketika itu untuk hiburan kita pada malam ini. Ucapan semoga terhibur dan gembira di samping keluarga tercinta. Dan Marsa Salih dengan permintaan sebuah lagu daripada Exis, Mintai Dari Tirai Kamar. Hiburan bersama sahabat pendengar. Sentiasa buat semuanya sentiasa sihat dan kekal ceria sentiasa selalu. Macam mana tu? Sentiasa dah selalu lagi. Semoga sihat ceria gembira selalu. Santai-santai kita hujung minggu dengan pilihan bersama 2.0. Ini dia untuk anda, lagu ciptaan Eddie Hamid, Bunga Emas. Terus layan Nasional FM.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

jangan tunggu lama-lama. Jadi janganlah tunggu lama-lama ya, yang mana bercinta tu nanti diambil orang baru kamu tahu. Hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 penghujung jam ini 10.51 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini ya. Sambil memandu, sambil layan jiwa, sambil layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama kita pada malam ini. Yang berada di TikTok, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton. Yang tepi-tepin skrin, yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Dan juga anda boleh saksikan dan tonton Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk anda menyokong semuanya atlet-atlet Malaysia. Berikan mereka semangat lah ya. Kita sokong atlet-atlet kita di saluran Sukan Plus dan RTM Klik untuk laporan harian Sukan Asia 2026 Aichi dan Nagoya 20 September hingga 3 Oktober 2026 8 pagi, 1 tengah hari dan 6 petang. Untuk 21 September pula, hari esok 4 sehingga 4 Oktober 7 pagi. Jadi kepada anda boleh tonton di saluran Sukan Plus dan muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Jadi kita terus layan, terus berhibur. Lagu pilihan yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari Saratu Sarawak dengan permintaan lagu daripada Eliana Rusliana. Sebuah lagu daripada Emelina, Di Dadaku Ada Kamu. Kita layan dandut lah ya malam ini. Juga dengan permintaan Easy Z, sebuah lagu daripada Bosen, One in a Million. Semoga terhibur anda semua. Terus layan, terus kita berhibur sama-sama untuk anda, National FM.

Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Masih lagi bersama-sama dengan saya, Penerusi Nasional, hujung minggu dan petang ke 12 tengah malam, 11.17 minit malam, jam yang terakhir, berbagi 42 minit saja lagi sebelum kita ke permulaan hari baru, hari Isnin, 12 tengah malam. Selamat malam semuanya, santai hujung minggu. Kita layan lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya akhiri juga siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, Nur Hidayah katanya, halo semuanya, selamat malam dan selamat berehat, selamat berhujung minggu juga. Tak kira walau di mana juga anda berada, jangan lupa untuk senyum katanya. Selamat bertugas yang bertugas. Jangan lupa untuk kekal senyuman itu, biarlah senyumannya berkekalan. Sama je ayatnya. Dan kerana senyum itu adalah salah satu daripada sedekah katanya. Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Waalaikumsalam Muhaimin, apa khabar Muhaimin? Layan kita, layan Nasional FM. Nampak petang hingga 12 tengah malam menerusi Nasional hujung minggu, Marina Wati. Pilihan bersama 2.0 dalam cuaca hujan yang belum berhenti lagi. Betul, ada beberapa kawasan dan daerah yang masih lagi hujan lebat ketika ini ya. Bagi kawasan yang hujan, sentiasalah berhati-hati. Yang memandu juga, semoga semuanya selamat. Rais Zarina, semoga sihat sejahtera selalu buat kita semua. Terhibur kita dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik diputarkan. Sedang layan dari seberang Perai. Mantap, terima kasih. Real Adi dari Damansara Damai melapor diri malam ini. Yasna Riza Prosida, Noraini hadir bersama, Anissa Samin, Haji Halijah, Nur Isa, Rugayah American. Wow, Kak Rugayah siap hantar gambar Mi Bandung ke tu? Janganlah malam-malam ni mengundang. Semoga segala tugasan kita lancar hingga ke penghujungnya. Selamat malam semua. Santai kita, layan Nasional FM. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan Ahram dari Sabah. Dengan permintaan dengan sebuah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Diikuti pendengar kita Noraini. Saya baru saja baca ucapannya. Oh, lagunya tadi Sandiwara yang dari Kuching Sarawak, serta Sadung Jaya, iaitu Biah. Hadir dari Sarung Jaya Samarahan Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu yang berjudul Memori Berkasih, kerana memori kita penuh dengan cerita. Sebuah dendangan lagu daripada Haji Ismin dan Siti Nur Diana yang akan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Dan permintaan pendengar kita Nun Jauh dari Sumandak Sabah, Ita Rosaya, dengan permintaan lagunya yang berjudul Dekat Padamu. Lagu yang dinyanyikan oleh Yusri KRU, pastinya hiburan yang terbaik untuk anda. Terus layan kita, terus berhibur jam yang terakhir ini. Pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Updatean lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan malam anda pada malam ini. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung. Minggu selepas ini, Aizat pula sambung siaran untuk 6 jam berikutnya, 12.30 malam sehingga 6 pagi menerusi Nasional Game Burung Hantu. Anda juga boleh terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok ataupun layari terus laman sesawang Nasional FM. Semuanya keluar laman sesawang dan sebagainya lah ya. Untuk anda dapatkan pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM. Bersama dengan saya, akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search, Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Reality Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan, kan. Pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi, kan. Jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah, mungkin diluahkan, anda boleh luahkan, dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka, kan. Kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya bila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat, dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hak laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringgan menyiasakan cacatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa, dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir, dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang, dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nazwan Al-Fahim, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nazwan Al-Fahim. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nazwan Al-Fahim. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nazwan FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nazwan FM, dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nazwan Al-Fahim, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun keadaan rosak dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu lagu daripada Ekspedisi Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Ahmahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi warga Bersud Terengganu ingin dengarkan radio Nasional FM, sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang, 93.1, di Dungun Terengganu, 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak, 95.4. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh dengarkan dan juga muat turun ATM Klik di telefon bibit anda. Boleh dengarkan di mana sahaja, ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kata berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spring, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang
1: aku tutup-tutup.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan harian kita. Kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ia ni saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita tak dapat lagi. Yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan dan zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tabiyah puayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan apa ni sunat. Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqah. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Tiga suara kembali baik. Lagi.
2: Alhamdulillah. Hari ini dah pun kita berada hari yang ke-21.
1: Alhamdulillah.
2: Di bulan September 2026. Jadi semakin lama semakin hampir lah ya. Kita nak berlangkah ke tahun yang lain pula.
1: Baik.
2: Jadi bersedia untuk anda semua. Semoga tahun ini semoganya baik-baik belaka lah.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Amin.
1: Okay. Minggu baru, hari baru, ada yang mandi blues. Hujung minggu kan. Mungkin ada yang balik kampung, memenuhi kenduri di sana sini dan sebagainya. Semoga terus bersemangat lah pagi ni eh.
2: Ya, betul.
1: 5.56 minit pagi tadi dah azan. Subuh untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh juga. Kita dah live di Facebook macam biasa lah eh.
2: Betul tu. Yang mana semalam mungkin melangsungkan perkahwinan.
1: Alhamdulillah.
2: Di tepi pantai bersama dengan kawan-kawan kan.
1: Oh, menarik eh.
2: Allahu akbar. Saya itu sejakat dengan Sam. Minta maaf lah dekat Andri tak dapat pergi.
1: Yalah.
2: Dapat jemputan tapi sebab saya bertugas untuk Sukan Asia.
1: Sukan. Tak apalah eh. Okay lah. Mana yang dapat pergi tu alhamdulillah. Yang tak dapat memenuhi atas keperluan kerja tak apalah, nak macam mana.
2: Tepi lagipun, pantai eh.
1: Lagipun awak tak penting kat situ. Yang penting kami.
2: Tengok TV pantai, ya Allah.
1: Ganti
2: Ganti TV pantai.
1: Mainan TV Okey, baik. Tiga suara. Sorry, dia ada juga Nazri akan kembali. Boleh sharekan Facebook lagi.
2: Baik,
1: baik. Baik, inilah dia.
2: Nasional. Pagi.

0: Okey, itu dia Wania Cerita Lembayung Tari 6.26 minit pagi. Hari ni lagu bahan semua daripada Sonic lah eh.
1: Baik. Dan semestinya macam biasa lah, boleh follow, like dan juga share. Kita okay. Live di Facebook Cantik. Ahmad Daniel. Lepas tu Anissa Samin, kita ada Nur Isa. Selamat pagi juga untuk Masya Saleh yang dah pun masuk Airbnb. Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi Zentisa, Encik Darin.
1: Encik Darin.
0: Mak Ii, Marsa Saleh dan Kuro-Kuro Ainul Jaafar, Nurul Azmi Rafiti, Marina Wati. Selamat pagi.
1: Betul. Follow, like dan juga share di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Okey, sebab kita ada video macam biasalah eh.
0: Macam biasa.
1: Macam biasa.
0: Okey, sambil tu kita nak kongsi tentang Incubator Usahawan, yang mana Langkawi Tourism Academy atau LTA di Kolej Komuniti Langkawi terus perkukuh pembangunan pelajarnya. Ada dua inisiatif iaitu Incubator Usahawan Pelajar LTA dan juga Food Bank Madani LTA.
1: Dan yang Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Dato' Teknologis Dr. Aminuddin Hashim, Incubator Usahawan itu memberi peluang kepada pelajar untuk menimba pengalaman berniaga secara praktikal. Dan ini mampu untuk melengkapkan ilmu serta latihan kemahiran yang dipelajari.
0: Okey, jadi itu antara inilah inisiatif yang dilakukan. Dan Food Bank ni pastinya diwujudkan untuk nak bantu. Bila sebut food bank, pastinya tentang food lah, makanan. Nak bantu kebajikan pelajar, pastikan mereka ni dapat cukup makan, tak terputus bekalan makanan. Betul. Mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang lebih selesa dan juga kondusif. InsyaAllah.
1: Betul, InsyaAllah kan. Jadi untuk adik-adik kita yang belajar, selamat belajar.
0: Belajar
1: dari elok. Ya, okay. Tak lama dah ni. Sebab apa tau? Sebab bulan 12 dah nak cuti.
0: Betul. Okay, jadi moga tercapailah segala hasrat ibu ayah juga kan. Dan tengok anak-anak berjaya, mungkin boleh ubah nasib keluarga lah.
1: InsyaAllah.
0: Okay, jadi santai-santai sambil bersiap nak pergi kerja, mandu, drive dan sebagainya. Comel-comel hari ni
1: Jom.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional.

0: macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanga dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Semua tempat mana bersihkan, Mak?
3: Dalam dan luar rumah semua periksa. Manalah tahu, adalah pula jentik-jentik membiak. Kena buat setiap minggu tu, Man.
2: Sudah, Mak. Semuanya Man dah periksa. Memang betul. Man jumpa jentik-jentik kat alas basuh bunga dan di lantai bilik air bau singki. Itu pun, Man dah buangkan air bertakung dan cuci semua bekas dan tempat tu.
3: Baguslah macam tu, Man. Bukan apa, kita tak boleh ambil mudah je perkara ni.
4: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Waktu sekarang dah pun 6.43 minit pagi.
6: Yes,
5: jadi, terus saja bersama dengan tiga suara, Sonic, Dia dan juga Nazri pada pagi ini.
6: Alhamdulillah. Boleh sharekan Facebook Live kita. Boleh borak-borak. Boleh beritahulah hari ini nak buat apa.
5: Betul lah. Okey, baik. Jadi, sambil anda memandu, sambil anda menonton kami live pada pagi ini, kita nak kongsikan 7 tanda penuaan awal. Jadi, mungkin ada di kalangan awak, kita tak sedar kan. Jadi sebenarnya dalam diri kita dah pun menua dari dalam.
6: Maknanya tanda-tanda badan kita mula menua dari dalam.
5: Iya, betul.
6: Apa?
5: Allahuakbar.
6: Okey, ini tanda-tandanya. Kulit kita semakin kusam.
5: Allahuakbar.
6: Tak berseri dari hari ke hari walaupun pelbagai produk dibuat.
5: Iya.
7: Okey, akan wujudnya garis halus mula muncul di muka kita, di mata lah khususnya, akan nampak di situ.
5: Okey, kemudian kita akan rambut kita ni. Rambut kita ni akan gugur.
6: Alamak.
5: Macam saya sudah melalui frasa itu. Satu ketika dahulu.
6: Dah tanam balik dah.
5: Dah sekadar tumbuh segar.
6: Alhamdulillah.
5: Melalui rawatan moden.
6: Alhamdulillah, kelihatan muda kembali. Okey, lagi?
7: Susah fokus dan juga mudah lupa.
6: Apa?
7: Cepat lupa.
5: Betul.
7: Dah penat kan?
6: Alamak, yang genam ni terasa. Berat badan senang naik.
7: Itu betul.
6: Allah, ini sebab badan kita menunjukkan metabolisme badan menurun.
5: Ya, betul.
6: Maka lemak mudah terkumpul.
5: Dan yang ketujuh ni, satu saya sekarang ni kurang aktif dalam WhatsApp group.
6: Ini awak ni.
5: Mood swing dan juga stress. Emosi tak stabil, mula marah cepat stres. So itu kena faham apabila orang usia begini.
7: Dah faham sangat dah. Tapi dia diam.
5: Sebab tu semua bahan ada grup sendiri. Dia tak nak stres sebab usia meningkat. Kita nak hidup tenang-tenang sahaja.
6: Ini tanda awak dah pun menua awal lah.
5: Jadi cara terbaik untuk kita hidup lebih sehat, yang pertama kena makan makanan berkhasiat. Cukupkan air masak. Itu yang saya amalkan juga bermula sekarang.
7: Baru nak mula.
5: Baru nak mula.
6: Tengok tu berwarna air tu.
5: Yang ini untuk skin saya. Untuk keanjalan kulit.
6: Anjal eh. Maknanya siapa sentuh dia akan melantun balik lah.
5: Awak dah nampak ada glowing kan.
6: Glow in the dark.
7: Okay. Ini yang saya macam biasa saya lakukan lah. Bersenam secara berkala. Tidur memang cukup lah.
6: Okey, yang terakhir ni saya selalu buat juga. Urus stres dengan baik.
5: Betul.
6: Apa yang saya buat, saya akan pergi makan.
5: Itu memang terbaik sebenarnya.
6: Terapi.
5: Awak kena tahu apa yang kita inginkan.
6: Betul lah.
5: Macam
6: sebab
5: saya,
6: berat badan naik.
5: Macam saya kalau saya stres, saya akan pergi ke pusat membeli belah.
6: Habiskan duit.
5: Tak habis tu. Misalnya lepak-lepak di kafe berantara.
6: Mahal lah.
5: Mahal jugalah. Itu untuk ubat stres saya.
6: Yelah, itu terapi awak.
5: Terapi kita awak berbeza tau.
6: Yang penting tak stres
5: Kalau anda rasa anda tak stres, kalau nak pergi kerja, pergilah kerja.
7: Betul lah.
6: Betul lah.
5: Ada orang begitu.
6: Yelah.
5: Dia stres kalau dia tak kerja. Jadi buatlah apa yang terbaik untuk diri kita.
6: Yelah, betul.
5: Jangan stres. Lepas ni kita nak bagikan hadiah tau.
6: Untuk teka penyampaian. Standby semua untuk lock siapa yang anda nak teka 7 pagi.
5: Baik. Hanya di Facebook National FM.
6: Cantik.
5: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Jadi bakal kekasih saya yang sedang mendengar pada waktu ni. Sama mendengar tau.
7: Alhamdulillah.
6: Dah nampak muda, glowy. Bakal kekasih.
5: Yelah. Inilah dia
6: Nasional Pagi.

0: wakil kekasihku, bakal pemenang untuk teka penyampai berita radio. Bersiap sedia tau.
1: Okay.
0: Allahuakbar.
2: Siapa yang belum pernah, tak pernah menang, belum pernah cuba, boleh cari FB lah kita dekat Facebook Nasional FM.
0: Facebook kita Nasional FM underscore, dia bukan underscore, dia apa nama?
2: Nasional FM
0: Sempang eh?
2: Sempang.
0: Sempang sentiasa di
2: dash
0: hati.
2: Dash lah, dash.
0: Dash, kalau in English, you know. It is so simple.
2: Yes.
0: You just type and come out. Our what we call our
2: page, movie.
0: page.
2: Yeah. Official page.
0: Yes. Something like that. Yeah. Okay, baik. Jadi kita nak anda bersiap sedia.
2: Yo, banyaknya.
0: Ramai eh.
2: Mana masuk eh?
0: Yeah.
1: Okay, tunggu isyarat dulu eh.
0: Tunggu isyarat semua bertenang. Allahu Akbar. Okay, baik. Kita nak kira sama-sama.
2: Mari kita
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Pernah hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Dian Awai.
2: Ya, saya.
0: Siapa yang pertama pada pagi ni eh?
2: Okey, tahniah top fan kita, Nur Haini. Dia nak lock sama dengan saya.
0: Awak kan? Siapa?
2: Nurul Zahira.
0: Tapi belum Razi. Lagi tau. Awak kan?
2: Sama okay. Pula.
1: Kita ada Zizi Works. Nak lock Nurul Zahira Razi.
2: Sama.
1: Nan BG Hamba. Nak lock Amin Nur Azam.
0: Okey, baik.
1: Marina Wati, Fazila Nur Rafiqah.
0: Okey, Jamila Uthman nak lock Izamin Nasir. Muhammad Rosman Cik Soh, Nurul Zahira Razi.
2: Okey.
0: Ya, kemudian kita ada Marina Wati, Fazila Nur Rafiqah, Rahim Eko, Khairul Azwan Arba.
2: Okay, so Haimi, dia nak lock Izamin Nasir, Sawakita, Fazilah Nur Afiqah, Zeti Zita, Siti Nordiati Zaidi, Oyen lah, kata
1: okay.
2: Dia.
1: Kita ada Wah 79. Awal pagi makan mie kolok, nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Sama saya lock. Macam dia dan saya. Muhammad Suhaimi Bakar nak lock Izamin Nasir.
2: Okay.
0: Okay, kemudian kita ada rakan kita Edi Muharram nak lock Nurul Zahira Razi.
2: Okay.
1: Okay, kita nak lock satu lagi biah-biah. Nak lock Nurul Zahir Razi, Kak Mufendi, Nur Rafika, Aniza Samin, Amin Nur Azam.
2: Okay.
1: Okay.
2: Kak Mu nak lock Fazilah. Wan nak lock Fika. Lepas tu ada Zizi nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okay, Zeti Zita nak lock Oyen, Muhammad Hazim, Khairul Azwan Arba. Kemudian ada Bin Ibrahim nak lock Fika, Brown Roy, Hamami Yusof.
1: Okay, Aiman Staff Aiman, Izamin Nasir, Zafira Zamri, Aminur Azam. Lepas tu kita ada Fendi nak lock Aminur Azam.
2: Okay, Nabi Jamba nak lock Aminur Azam, Nur Azila, Siti Nordiati Zaidi, Anna Morni, Izamin Asik.
0: Okay, kita ada Wan Sudirman nak lock Fikah, Zizik Works nak lock Nurul Zahira Razi, Nan BJ Hamba nak lock Amin Nur Azam.
2: Okay.
1: Kak Jamila nak lock Izamin Asik, Rosman nak lock Izamin Asik. Lepas tu kita ada Kak Aniza, Amin Nur Azam.
0: Ibliana tak ada pagi ni.
1: Siapa kan?
2: Jangan diseru.
1: Ada. Tapi dia tak apa, lock.
0: Oh, ya ke? Okey, baik. Saya nak lock Nurul Zahira Razi.
2: Awesome.
0: 1, 2, 3.
2: Sekejap, sabar.
0: 1, 2, 3. Saya menang. Nurul Zahira Razi.
2: Okeylah.
1: Okey. Saya ambil dia Izamin Nasi.
2: Okay.
1: Saya ambil Izamin Nasi.
2: Saya ambil Fika lah, Fika.
0: Saya Nurul Zahira Razi.
2: Tak apa, awak menang osok. Okay, fine.
0: Okay, baik. Nurul Zahira Razi.
2: Okay, saya Fika
0: Jadi Izamin. Kita bersiap sedia pukul 7 pagi nanti jawapannya lah eh.
2: Okay, jom standby. 1, 2, 3.
3: Loka.
0: Okey, Nurul Zahira Razi. Kita berempat bertugas pada pagi ni.
2: Alhamdulillah
0: ya. Rezekinya lah. Kita tunggu tau jawapannya eh.
2: Okey, jom.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ni. Stay true.
2: Oh, cantik. Lagu apa?
0: Betul. Stay true.
2: Inilah dia.
0: Titik-titik tak lama lagi tau. Saya minggu ni.
2: Inilah
0: dia.
2: Nasional pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
3: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
4: FM. Suara membuatkan anda sering terjaga.
5: Oh, siang malam tak dapat tidur.
6: Iya, Pakcik.
4: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
7: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
3: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
7: Elakkan sebarang provokasi.
3: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
7: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
3: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
8: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
9: Ibu Musang 91.1
8: Nasional FM.
10: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luck dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasaan-perasaan kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi maupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara, memandangkan masih menunggu proses perbicaraan, selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antarikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai penerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih, Ashikin. Situasi jerebu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup, di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik

dan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PPP. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia jawapannya. Amin Nur Azam.
1: Amin baca ya.
0: Ya, Allahu Akbar.
1: Jadi tahniah untuk semua yang teka Amin Nur Azam.
0: Betul.
1: Anda tepat, cuma kita nak cari yang paling cepat.
0: Pantas. Jadi pemenang kita pada hari ini akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Tapi apa pun cikgu Acu sekarang ni sedang layan kita. Terima kasih cikgu.
1: Terima kasih.
0: Allahuakbar.
1: Okey, jadi pemenang akan bawa pulang minuman berkhasiat dan juga apa tadi?
0: Tumbler. Baik.
1: Standby semua. Ini pemenangnya yang bertuah untuk hari ini ialah Nan BJ Humble.
2: Yes, Nan BJ Humble.
0: Betul. Jadi macam biasa, Nan BJ Humble, awak kena hantar alamat rumah ke nombor ini.
1: Okey, nombor Nazri.
2: Nan BJ Humble, Humble dengar, Humble sebut betul-betul. 0138226962.
0: Ya, sekali lagi.
2: Okey, sekali lagi ya.
0: Allah pecah. Itulah selamat pagi kan. Maaf.
1: Cah pula.
2: Macam perkongsian kita tadi lah kan.
1: Okey.
0: Baru nak style. Okey. Apa nombornya Nazri?
3: Boleh kau ulang sekali lagi?
0: Sekalilah lagi. Dua hari cuti kan.
2: Okey. 0138226962.
0: Okey, baik. Jadi insyaAllah nanti kita akan postkan. Bukan kami tau, pihak penaja.
1: Okey. Terima kasih penaja. Terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM. Sebelum kita ketahukan anda, lebih kurang 1,000 penduduk ini di sekitar Kampung Tebat Kering, Kuala Pilah. Alhamdulillah terima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi melibatkan peruntukan RM1 juta.
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
2: Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahim Fadil berkata peruntukan itu digunakan untuk membina semula surau Kampung Tebat Kering yang serta menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temusu dan Kampung Tebat Kering. Dan kedua-dua projek itu menjadikan kemudahan lebih menjadikan kemudahan yang lebih baik, selesa dan selamat untuk penduduk menjalankan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan juga keagamaan.
0: Jadi pembinaan semula surau itu pada awalnya berdepan cabaran untuk disiapkan mengikut spesifikasi dalam bajet yang ditetapkan. Namun penyelesaian berjaya dicapai menerusi penggunaan sistem binaan berindustri atau IBS.
1: Alhamdulillah. Jadi inisiatif Kampung Angkat Madani ini bukan saja nak tambah baik kemudahan asas lah, tapi nak bantu hidupkan banyak aktiviti komuniti, nak eratkan hubungan bersama penduduk dan lain-lain lagi
0: Okey, satu perenggan ya. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semua, kejap je lagi nanti. Allahu Akbar.
1: Tahukah anda
0: ni saya dah letakkan videonya, kita kena bersyukur dengan kehidupan kita ni.
1: Okey, kenapa?
0: Kenapa anda kena tengok dekat Facebook? Kadang-kadang kita mengeluh tentang wajah kita. Kita mengeluh tentang hidung kita, kulit kita.
1: Allahu Akbar.
0: Tapi masya-Allah, ini membuka rasa syukur dalam diri kita tau.
2: Kesiannya.
0: Allahuakbar.
2: Kenapa jadi begitu
0: Ini yang kita nak kongsi. Ya, itu isterinya.
2: Muka ada, kaki pun ada, tapi berlainan orang.
0: Allahuakbar. Siapa yang tak kuat, jangan tengok tau video ni.
2: Betul-betul.
1: Dia boleh nampak ke?
0: Boleh. Kejap dia lagi nanti.
1: Okay.
0: So, benda tu memang dah betul-betul dia kena angkat kulit dia. Dia kena tarik kulit dia, baru dia boleh nampak. Okey, anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM pada pagi inilah.
1: Standby semua
2: Okey.
0: Okey, baik. Saya tak nak anda pulang, tapi saya nak siarkan lagu pulang ni.
1: Jadi kami je lah yang pulang.
0: Tak payah. Kita kekal di sini. Macam saya nak pulang. Jadi inilah dia tu. Wani Keri.
1: Lagunya
0: pulang.
1: Okey, baik. Jom.
0: Jadi inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi apapun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 7.22 minit pagi. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM.
1: Okay.
0: Ini satu kisah yang sangat-sangat mengejutkan. Dan sebenarnya kita kena beruntung dengan diri kita ketika ini tau.
1: Okey, siapa yang berkelapangan, cuba usahakan jugalah eh. Tengok dekat Facebook live ni. Sebab sambil tu kita perhati dekat cermin, tengok muka kita pagi ni, ucapkan alhamdulillah.
0: Betul.
1: Bersyukur. Sebab bila kita bandingkan dengan apa yang kita ada, dengan Allah apa Akbar yang ada di Facebook live ni, anda akan cakap alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
0: Ya Allah. Allahu Akbar. Okey, bayangkan anda selama bertahun-tahun orang tidak dikenali lebih dahulu melihat wajah Muhammad Latif Katana sebelum mengenali dirinya sebagai seorang manusia. Sebelum ni orang tengok dia macam hantu tau.
2: Okay.
0: Ada yang nak menembak dia. Kesian tau. Allahu Akbar.
2: Okey, dan segalanya berubah apabila ada seorang insan kecil yang berjaya untuk mengubah apa yang menjadi satu paling penting lah dalam hidup Katana ni. Yang mana Muhammad Katana ni dilahirkan di Kashmir, India. Dia memiliki ketumbuhan kecil pada wajahnya dan usianya meningkat, kerana itu dilaporkan menjadi sebagai...
0: Ini penyakitnya. Neurofibromatosis. Itu nama penyakit ini yang semakin teruk tau. Allahu Akbar. Anda boleh tengok sekarang ni. Allahu
1: Akbar. Kalau tengok penyakit apa tadi?
0: Neurofibromatosis.
1: Menyebabkan lebihan kulit dekat muka dia. Macam kalau kita sebut kutil tau. Tapi kutil ni dia kecil-kecil. Kalau besar pun besar-besar ibu jari. Betul. Kan. Besar-besar mungkin bola golf ke. Tapi ini anda bayangkan lebihan daging tu dahlah bertingkat-tingkat.
0: Allahu Akbar.
1: Dekat mata kiri, bertingkat-tingkat dekat mata kanan. Labuh pula tu. Dia macam kulit yang menggelebeh.
0: Allahu Akbar.
1: Tapi dalam keadaan bertingkat-tingkat, daripada atas dahi dia membawa ke mata kanan dan mata kiri, dan juga hidung dia bawah, mulut ke bawah je baru normal sikit sebab dia ada bela janggut dekat situ.
0: Allahu Akbar. Jadi anda boleh terus saja tengok itu lipatan kulitnya yang semakin membesar dan juga melitupi wajahnya. Apabila dia nak tengok tau, dia kena angkat kulit, tarik kulit, selak kulit di mukanya untuk dia ni melihat. Allahu Akbar.
2: Okey, dan ceritanya situasi itu telah pun menjejaskanlah dia untuk mencari pekerjaan.
1: Iyalah.
2: Okey, dan dia mendapat orang kata apa, stigma yang kurang baiklah dari masyarakat ni.
0: Allahuakbar.
2: Ada orang yang takut nak tengok dia. Bila berjumpa dengan dia terus menjauhkan diri dan dia mendapat penampilan apa? Layanan yang tak baiklah sebenarnya.
1: Okey. Baiklah. Walaupun muka dia macam tu, tapi dia tetap manusia biasa. Nak kehidupan yang biasa, normal. Macam orang lain kan, nak kerja, nak sara keluarga, nak dilayan macam orang lain. Tapi disebabkan penyakit dia tadi, menyebabkan dia terpaksa meninggalkan kawasan tempat tinggal dia, tempat lahir dia, untuk nak minta bantuan kepada orang yang tak kenal dengan dia. Lepas tu satu lagi perubahan besar berlaku. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada seorang wanita yang bernama Salima, yang sudi menerima kekurangannya dan sudi menjadi isterinya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita nak pasangan, mesti nak pasangan yang elok rupa.
0: Yang sempurna lah.
1: Yang sempurna.
2: Betul,
1: kan?
2: betul.
0: Dan Salima ni adalah isterinya. 4 tahun kemudian, pada tahun 2012, mereka mendapat tahu bahawa mereka bakal menimbang cahaya mata.
1: Menimbang.
0: Saya sebut?
1: Menimbang.
0: Oh, menimbang. itulah. Jadi Muhammad, dia sangat teruja. Tetapi dalam masa yang sama, dia berasa amat takut kerana keadaannya dipercayai mempunyai kaitan genetik. Jadi dia sentiasa bimbang anaknya mungkin dilahirkan dengan keadaan wajah yang sama seperti yang dialaminya sejak kecil. Dan untuk makluman semuanya, Salima ni dia juga orang kurang upaya tau. Sebab kaki sebelahnya pun tiada.
1: Kaki kanan.
0: Kudung. Kakinya kudung juga.
1: Dekat bahagian pergelangan kaki
2: Dan akhirnya katanya pada 10 November 2012, Salima ni selamat melahirkan seorang bayi perempuan.
0: Allahu Akbar.
2: Yang sihat, yang sempurna. Dan mereka menamakan anaknya itu Ulfat. yang bermaksud kasih sayang dalam bahasa Urdu.
1: Okey, bila dia disebabkan dia Islam, dia ada basuh muka ambil wuduk tu.
2: Betul.
1: Jadi bila dia nak lap dekat muka dia, dia kena selak satu-satu.
0: Selak satu-satu kulitnya.
1: Wuduk ni kan nak kena betul-betul sempurna kat bahagian muka. Jadi bayangkan dia kena selak satu persatu. Saya rasa ada 1 2 3 dalam 4 ke 5 tingkat daging yang berlapis yang perlu diselak, yang Allah labuh, Akbar, yang menggelebeh tu.
2: InsyaAllah.
0: Allah Akbar. Allah. Jadi sekarang ni beliau sangat gembira dengan kehidupannya.
1: Yalah.
0: Dan disebabkan kehadiran seorang insan kecil telah pun merubah kehidupannya. Walaupun dalam keadaan begitu, tapi Muhammad ni tetap bahagia.
1: Ya, betul.
0: Jadi kepada kita semuanya, bersyukurlah dengan kehidupan kita, bersyukurlah dengan diri kita yang sangat sempurna.
1: Alhamdulillah.
0: Allah, siapa-siapa yang mengeluh pagi tadi, kening tak okey lah, tudung oning terjatuh lah, cuba anda tengok video ni, bersyukurnya kita.
1: Betul.
0: Allah.
2: Walau macam mana pun Tuhan dah merancang, Tuhan dah menentukan segalanya. InsyaAllah di syurga nanti,
0: InsyaAllah
2: mereka akan berkumpul dengan keadaan paling sempurna.
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
0: Amin. Okey, baik. Jadi apapun kepada semuanya, ini satu perkataan syukur. Jadi syukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Syukurnya saya mempunyai wajah yang begini.
1: Alhamdulillah.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Awak punya walaupun syukur, bunyi riak tu.
0: Dah syukur. Hidup mancung, pipi, Allah, debu.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Ini dah dia.
1: Kenapa? Baik.

0: Okey, baiklah, itulah dia lagunya Syukur. Jadi semoga kita terus syukur dengan kehidupan kita.
1: InsyaAllah.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Kita ada komen Wahyu Sofian ni, terima kasih tiga suara. Sekurang-kurangnya dia tidak tinggal solat. Dia kata malu diri kita kadang-kadang banyak alasan tidak mahu solat. Betul, bayangkan anda dengan keadaan begitu. Jadi Muhammad ni kekal dengan solatnya. Allahu Akbar.
1: Okey, Rich Zairi dia kata Allahu Akbar. Begitulah diuji eh. Muhammad Yasti pun dia kata bukan depan je sampai ke belakang. Betul, dekat badan tu pun dia ada selak juga, ada tunjuk dekat bahagian belakang badan, tepi pun ada eh.
0: Betul.
2: Okey, Kamarul Ibrahim katanya tempat saya dulu ada seorang abang sakit kulit macam ni. Tapi dah meninggal dunia, tapi kawan macam biasa je dengan dia. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah eh.
2: Baik.
0: Okey, Masa Saleh, Allahu Akbar. Semoga pasangan ini tabah menerima ujian ini dan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Berbahagia hingga hujung nyawa. Amin.
1: Okey, okay, Ila katanya Allahu Akbar, syukurlah kita semua diberi sifat yang sempurna. Semoga keluarga ni dipermudahlah segala urusan harian eh, insyaAllah.
0: Allahu Akbar. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM. Rata-rata yang masuk ni Allahu Akbar, itu adalah perkataan-perkataan yang anda tulis. Jadi tengok sementara video ni masih lagi kita siarkan lah eh. Okey, baik. Jadi macam biasa kita nak dengarkan laporan trafik. Jadi kita terus saja bersama dengan
1: Aini.
0: Okey, Aini.
1: Awak kan jadi, main agak gening.
0: Ya, kita bersama dengan Aini untuk laporan trafik.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih tiga suara. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari ini, Isnin 21 September 2026 akan dimulakan di Lebuh Raya, Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula perlahan dari Pertam ke Sungai 2. Ini berikutan berita terkini yang kami terima, terdapat kemalangan di KM125.7 arah selatan. Hati-hati memandu. Okey, trafik juga mula perlahan daripada Pematang Pauh ke Perai dan Rawang ke Rawang Selatan terus ke Sungai Buloh. Ini juga susulan dari kesan kemalangan di kilometer 447.8 arah selatan. Lorong kiri terhalang. Hati-hati melalui kawasan tersebut. Seterusnya, kita ke arah Lebuh Raya Selatan. Di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula sesak menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Juga trafik mula perlahan dari Putra Mahkota ke Southwell terus ke Bangi, Sedenak ke Kulai terus ke Senai Utara, Bandar Dato' On ke Kempas dan dari Bandar Dato' On ke Pasir Gudang. Beralih kita ke bahagian timur, Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, aliran trafik masih lancar di pagi ini. Kita menuju ke sepadan negara di selatan tanah air, di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik beralih ke sekitar Lembah Kelang. Trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya, Lebuh Raya Utama. Antaranya, di Lebuh Raya NKVE, trafik perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesat E5, trafik perlahan daripada Bukit Rimau ke Kota Kemuning, terus ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tosanwe ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite, trafik mula meningkat dari One City ke Sifil, Gamuda Curve ke Lingkaran Putrajaya terus ke Bandar Sarjana Putra, dan di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Kuchai Lama ke Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan dari Taman Maju Jaya ke Jalan Templar. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tur PJS ke PJS dan dari Pencala ke TPDI. Di Lebuh Raya Serp E18, trafik perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Cuar dan ke Sungai Ramal dan daripada Belakong ke The Mines. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Damansara Tol Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali, di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan daripada Plaza Tol Bukit Jurutong ke persimpangan Jalan Montfort. Berhati-hati menggunakan bahu jalan atau lorong kecemasan. Bahu jalan bukan hak eksklusif penunggang motosikal, tetapi juga digunakan untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di Lebuh Raya yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan diminta meletakkan tanda segitiga di belakang kenderaan anda. Hubungi kami di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LN Info Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic Tia dan Azri di National Pagi, National FM.

0: Allahuakbar. Jadi inilah dia pembuka minggu kita. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Allahuakbar.
1: Macam hari Jumaat tu.
0: Allahuakbar. Awak kan?
1: Biasa. Masya Allah. Baik-baik macam ni hari Jumaat tu.
0: Ya, saya nak tukar.
1: Lain macam awak. Awak ada
0: apabila usia dah meningkat ni, banyak benda yang saya telah pun fikirkan. Allahuakbar.
1: Ya, weekend baru ni bagaimana?
2: Apa macam lain? Ambil kesempatan nak minta maaf lah pada
1: semua. Ya.
0: Sama-sama lah kita memuak. Kadang-kadang kita bertiga tidak pernah mau maaf tau.
1: Yelah, minta maaf lah. Awak ni buat kita risau ni.
0: Ya. Yeah.
1: Ni macam di luar
0: kotak lah.
1: Kotak ni.
0: Sebab ni. Itulah. Tadi kita bercakap tentang kulit tau.
1: Okay.
0: Kulit di muka tapi ni kulit pula di baju.
2: Oh.
0: Allahu Akbar. Jadi untuk makluman semua.
1: Tengah praktis nak jadi imam.
0: Ya, selamat pengantin baru. Masya Allah, yang melangsungkan majlisnya.
2: Nak kahwin?
0: Ya, pada minggu lepas awak kan?
1: Awak kan,
0: Azri?
1: Berani awak minta live, eh?
2: Ya, tapi itulah memang takkan dapat dah.
0: Ya, memang takkan.
1: Saya call Samsia Samsi kejap,
0: Awak ni memang, kan?
2: Allahai.
0: Okey, baik. Jadi, ni satu kisah luar biasa ni yang kita nak kongsikan untuk semua pada waktu ini. Okey, ini berkenaan dengan pasangan mempelai kita. Ini orang asli, perkongsian wanita tentang baju kahwin yang diperbuat dari kulit kayu. Curi perhatian. Jadi anda boleh terus saja tengok sekarang ni. Bukan hanya sekadar baju pengantin, malah samping serta hiasan kepala pengantin lelaki, mahkota pengantin perempuan dan selempang juga turut diperbuat daripada kayu.
1: Bukan setakat baju je cantik, pengantinnya pun cantik.
2: Betul.
0: Allahu Akbar. Dia ada dua pasangan yang mengenakan baju kulit.
1: Oh, itu yang dia pakai tu kayu?
0: Kayu, semuanya kayu. Sebab yang gambar ni sepatutnya ceritanya, cuma tak ada video. Jadi saya ambil
1: video
0: lain. Jadi bayangkan usaha saya nak cari video ni.
1: Yang tak ada video settle.
0: Ada video yang pertama tadi.
1: Tapi memang cantik lah.
2: Mana kata soalnya tadi, memang ada dua pasangan pengantin lah cerita dia.
0: Ya.
2: Menggunakan pakaian yang sama.
1: Cantik, sama padan lah.
2: Cantik.
1: Okey, anda boleh tengok di Facebook Live. Ini membuktikanlah kita ni sangat-sangat beruntung, bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia.
0: Betul.
1: Kepelbagaian adat, kaum, budaya. Ada orang Melayu berkahwin pakai baju
0: songket.
1: Ataupun ada juga pernah pakai baju kaum India.
0: Betul.
1: Jadi ini menunjukkan kita ni sangat unik lah.
2: Memang unik. Ada yang berkahwin menggunakan pakaian dekat tempat saji di Australia.
0: Ya, itu dia nawai lah.
1: Tiba.
0: Awak sangat luar biasa lah.
1: Tiba.
0: Bangga saya.
1: Benda dah 10 tahun dah cerita.
2: Bangga.
0: Awak photoshoot dekat sana tau.
1: Dah.
0: Photoshoot dekat Australia.
1: Okey,
0: jadi wanita ini kongsi baju pengantin masyarakat orang asli. Diperbuat daripada kulit kayu dan juga ianya tular. Dan bajunya itu diperbuat daripada kulit kayu pokok terap. Dan mengambil masa selama 6 bulan untuk disiapkan.
1: Awal betul, 6 bulan
0: Betul.
2: Okey, dan anda boleh tengok di trend yang mana anda boleh pergi The Moon 09.
0: Itu akaunnya.
2: Akaunnya
0: The Moon 09.
2: Yang mana anda boleh lihat dengan banyaklah baju-baju yang dibuat daripada kulit pokok tersebut.
1: Okey, dia kata tengoklah baju kahwin saya ni diperbuat daripada kulit kayu pokok terap. Ambil masa 6 bulan tau. Maknanya dalam masa 6 bulan tak bolehlah naik badan.
0: Tak.
1: Macam
0: tak.
1: Saya kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun.
2: Jadi baju ni macam boleh renggang kot dia.
1: Tak juga, tak. Kulit kayu kan.
0: Dia betul-betul ikut badan mereka.
1: Cantik lah.
0: Okey, bukan hanya sekadar baju pengantin, malah samping serta hiasan kepala, mahkota pengantin perempuan juga diperbuat daripada kulit kayu. Nenek dan datuk saudara yang hasilkan baju tersebut semuanya handmade.
2: Buatan tangan.
0: Buatan tangan sendiri.
1: Okey.
0: Itu namanya Munirah. Yang gambar itu Munirah. Jadi baju tersebut dihasilkan sendiri oleh nenek nenek dan datuk saudaranya yang berusia lingkungan 60-an dan semuanya adalah buatan sendiri tau. Yeah.
1: Tapi kalau ikutkan zaman dulu-dulu pun memang ada je kan. Mereka pakai kayu, pakai daun kan, untuk buat pakaian dan sebagainya. Kalau kata Munirah ni, sesiapa yang pernah pakai songket kan, kita akan rasa macam kasar-kasar ada bulu-bulu tu kat dalam. Tapi dia kata kulit kayu ni kasar sikit je berbanding songket. Tapi dia masih lembut dan tak berat, tak tebal, tak nipis. Tapi masa nak pakai, kena hati-hati, tak boleh terlalu lasak.
2: Betul-betul. Dan ceritanya, baju ni katanya kalau nak sewa, harga dia RM1,200
1: tau. Allah mahal.
2: Dan pakai ini mampu bertahan lebih hingga 6 bulan jika dijaga dengan baik.
1: Okey, menarik.
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook, aksesori dekat kepala lelaki dan juga wanita pun daripada kulit kayu.
1: Dahsyat lah.
0: Segala-galanya.
1: Cantik. Kan? Dia tu kan.
0: Betul.
2: Okey. Dan katanya juga kalau nak pakai baju ni kena pakai elok-elok tau, sebab dia tak boleh nak kasar sangat, tak boleh nak rasak sangat.
0: Itulah dia pasangan pengantin. Di hari tersebut kena berjalan dengan seayu-ayunya. Betul dia.
1: Yalah betul lah.
0: Kita menjadi ni. Raja sehari.
1: Betul lah.
2: Cantik. Oi,
1: tengok eh.
2: Saya suka warna dia tu.
1: Warna-warna brown, kulit. Brownish kan.
0: Luar biasa cantik, kan. Rugi siapa tak kahwin eh. Awak berdua kan.
2: Kat Dayang Hawa pun tak kahwin lagi.
0: Dah. Okey, baik. Jadi inilah orang kata cinta di akhir garisan. Semoga pasangan ni terus bahagia.
2: Yes.
0: Dan juga kepada semua, kalau boleh dalam kereta ni peganglah tangan isteri ataupun suami anda.
1: Lepas tu turunkan jingkap, tunjuk kat semua orang kiri kanan tu.
2: Dia pergi nanti noda kahwin semalam.
0: Tahniah untuk Nadir.
1: Tahniah Nadir.
0: Kucuplah tangan isteri ataupun suami.
1: Turunkan jingkap.
2: Dah. Peluklah.
1: Ya, buka pintu tu.
2: Dah. Peluk isteri tu.
0: Dah.
1: Okey, baik. Jom.
2: Beri leher dia.
0: Kasal.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Bagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak kepada semuanya. Kak Sur, pendengar setia kita berada di Brunei Darussalam. Terima kasih banyak-banyak Kak Sur. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Sur dengar.
0: Allahu Akbar.
1: Kak Sur, Kak Sur pula. Ni Syahirul Abdullah.
0: Dia kata,
1: apa? Jomlah kita doakan Abang Sonic cepat kahwin. Amin. Boleh pakai pakaian kulit kayu. Memang rare lah idea ni.
0: InsyaAllah. Okay. Yeah. InsyaAllah doakan saya tau.
1: InsyaAllah. Baik.
2: Anija Sami, walaupun waalaikumsalam, pasangan ini berketurunan orang asli, kreatif dalam pelbagai bidang pakaian yang dibuat hebat.
0: Betul.
1: Okey, Dayang Hawa, dia nak suruh awak belanja dia. Kalau dia kahwin, awak belanja dia inilah pakaian kayu ni.
0: InsyaAllah lah ya.
2: Okey.
0: Okey, Shiro nak kata, masa saya kahwin cukup simple. Berbaju Melayu dan berbaju kurung putih je. Abang dan adik saya baju pengantin adat Melayu. Adik saya yang seorang berbusana baju adat Jawa, iaitu ikut belah ayah dan ATM. Tapi apapun, setiap busana pengantin ada kisah dan keistimewaan yang tersendiri.
2: Yaya Haji Ali kata ini boleh masuk Malaysia Book of Record ni. Betul.
1: Okay, Ila in request.
0: Ila
2: kata apa?
1: Saya pernah tengok pakaian pengantin yang diperbuat daripada kulit kayu di Museum Orang Asli di Australia, sekali dengan selipar.
0: Wow, lengkap. Hebat awak ni Ila. Okay, baik.
1: Di mana bahan kita berada di luar negara, di situ awak akan ada pengalaman.
0: Awak kan. Kita nak ikan pendengar kagum kita tau. Kagum kita.
2: Okay, Bibasyon. Cantiknya, Masya Allah. This is called Once a Lifetime Amazing Info. Tiga suara, I love you, three.
0: Yes, of course. I love you.
1: Three voices.
0: Bibasyon, terima kasih banyak-banyak.
2: Thank you, Bibasyon.
0: Dulu awak pakai baju apa waktu awak kahwin dulu dia?
1: Dress lah.
0: Wow. Terus horor. Terus saya rasa dirasuk hantu. Awak pakai dress
1: lah.
0: Dress warna?
1: Warna putih krim sikit.
0: Oh, dekat salji lah.
2: Cantik.
1: Dekat Harbour Bridge.
0: Wow. Awak Nazri?
2: Saya ni baju ni lah.
1: Songket.
2: Baju songket.
1: Warna coklat eh. Bukan warna merun-merun eh?
2: Macam merun sikit.
0: Macam merun sikit lah eh.
1: Masa... Ada plan nak tukar warna lain ke?
0: Awak berdua kan? Kalau saya kahwin nanti, baju saya akan puak kumbu lah.
1: Yelah.
0: Apabila saya masuk dewan tu, saya akan disarung dengan kain hitam dahulu.
2: Ma'ai.
0: Jadi, saya dan pasangan, saya akan...
1: Macam kena colik.
0: Ketika kami berarak tu, kami akan disarung dengan kain hitam. Sampai di pentas, ada anak-anak tu akan tarik kain tu dan nampaklah busana kami. Macam tu.
1: Kalau saya baik, awak tutup lampu terus. Biar hitam satu dewan.
0: Aduh, kan? Ini siang kan?
1: Kita bawa lah tim tak tiga.
0: Dah.
1: Dia on dengan lampu.
0: Saya ada lima majlis nanti. Itu baru pertama tau.
1: Lepas tu masa lagu tu, on je lampu seperti mati lampu.
0: Dah.
1: Ya sayang.
0: Sandingan kedua akan berjalan di atas aquarium. Tapi air daripada Sungai Rejang, angkut air tu masuk aquarium.
1: Ada ikan tempura awak.
0: Awak dah. Okey, baik.
2: Kita kena pergi kapit tu.
0: Ya, saya memang begitulah.
1: Yelah.
0: Itu yang saya rancang, tapi Allah yang menentukan lah.
1: Betul lah tu.
0: Apabila saya masuk je dewan tu, this is a song.
1: Oh,
2: everlasting.
0: Dengan ini kita umumkan.
1: Ini lagu yang ayah awak suka kan?
0: Ya, awak kan. Waktu tu ayah saya tak ada awak kan dia.
2: Memang lah.
1: Awak kan cakap ni lagu ayah suka.
0: Tapi saya akan bawa frame dia lah. Awak berdua kan?
1: Betul, cerita tu tulang kita orang ambil.
0: Mengumumkan ketibaan pasang mempelai, Awang Supiana Hussein dan Tit, menuju ke pelaminan utama. Saya masuk dan lagu ni makin naik.
2: Lepas tu berita.
0: Awak kan? Ini kan dia.
1: Sudah.